0: Gue bahwa gue tuh baru Natal sekarang.
1: Bukan. Apa? Itu bukan framing. Apa? Itu fakta dan gak realita. Ada. Buktinya apa? Sekarang kakak sering marah-marah sama saya, ngomong kasar sama saya. Si? Karena di SMP tuh kakak.
0: Baik-baik ngomong. Yang sering ngomong kasar, ngumpat itu lu.
1: Yang mana konsepnya? Saya tuh
0: udah kenyang. Lu giliran off air tuh ngumpat.
1: Yang mana? Tanya Gus Gandhi.
0: Saking
1: tanya
0: gua Yuka. Biasa aja ya, gue ngerasa ya udahlah.
1: Apanya?
0: Emang gitu karakternya.
1: Biasa aja gimana ya
0: kalau pengen ngumpat tuh, pengen ngumpat para pejabat yang korup gue.
1: Oh iya lagi.
0: Udah tahu hidup masyarakatnya pada.
1: Tapi nggak berani.
0: Blangsakan.
1: Takut gitu disiram kan. Air galon.
0: Air garam dong. Kok air garam? Emang dia uler. Air keras.
1: Nah, takut air galon.
0: Ya, tapi sekarang
1: takut.
0: Kan aneh ya. Maksudnya ada beberapa konten yang gue lihat ya begitu ada kenakalan remaja yang sampai fatal akibatnya dianggap kenakalan remaja. Terus begitu ada hal-hal yang contoh kayak apa ya kemarinnya pembandingnya adalah orang kalau anak muda ngelakuin ini dianggapnya kenakalan remaja.
1: Kurang ajar.
0: Dia, kalau ada orang miskin ngelakuin ini dianggapnya itu jadi pidana yang berat.
1: Kemarin gitu tuh ada tuh anggota dewan DPR DPR di Jawa Timur ya. Kenapa? Pokoknya daerah Jawa Timur yang lagi rapat dengar pendapat. Ketahuan nih ngerokok sambil main game.
0: Oh, yang ngebahas masalah kesehatan.
1: Kesehatan ya.
0: Dia nah, lagi terus, rapat dengar pendapat
1: iya,
0: topiknya
1: iya.
0: Masalah kesehatan ya.
1: Saya lupa topiknya apa.
0: Iya, iya, gitu, gue tahu dia, itu.
1: Jadi sekarang sama sosial media ini kebantu banget. Coba kalau gak ada sosial media kita gak tahu. Oh ternyata ada yang
0: berarti,
1: sosok seperti ini
0: berarti
1: gitu kan.
0: Kalau kayak gitu no viral no justice berarti.
1: Ya bukannya no viral kalau menurut gue kak ya. Bukannya no viral no justice. Cuman mungkin lebih gak kelihatan. Jadi banyak orang-orang yang gak tahu. Mungkin banyak petinggi pejabat yang nggak tahu dari internal mereka juga nggak ngelaporin kayak gitu.
0: Akhirnya masyarakat punya asumsi kayak gini nih. Oh kenapa ya Indonesia sekarang kayak gini, dulu nggak kayak gini gitu.
1: Iya sebenarnya karena sosial media mungkin juga dulu kayak
0: juga
1: begitu.
0: Ada.
1: Iya cuman nggak ke up aja.
0: Betul,
1: ya
0: gak
1: kan.
0: Nggak ke expose aja.
1: Kayak misalnya pejabat-pejabat yang flexing nih, mamerin laundry 20 juta.
0: Gokil.
1: Per bulan.
0: Laundry doang?
1: Iya, per minggu. Nih di Kalimantan Timur gubernur ya kak. Jadi ada kuitansi laundry 20 juta seminggu.
0: Wah banyak banget itu tuh laundry apaan ya?
1: Lah.
0: Oh mungkin ini baju-baju dinasnya ya kan nggak bisa sembarangan laundry karena bahan.
1: Di dry clean ya. Lah nggak gitu.
0: Kejas,
1: yang ngegaji
0: gitu-gitu.
1: Yang ngegaji kan gue. Gue aja nyuci sendiri. Ini mohon maaf ya sebelumnya ya.
0: Jadi kabarnya kan gitu ya Foxen ya. Pemprov Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan karena selesai menampilkan kuitansi laundry senilai 20,9 juta dalam seminggu.
1: Iya,
0: saat memberikan klarifikasi terkait anggaran laundry rumah dinas gubernur sebesar 450 juta.
1: Nah, ini dia kalau misalnya enggak ada sosial media, mungkin yang kayak gini-gini enggak keangkat.
0: Enggak keangkat.
1: Ya kan? Tapi ada beberapa sosial media yang kayak buat flexing dong. Enggak apa-apa sih. Saya paling enggak suka
0: flexing
1: gini, Kak.
0: Flexing itu kan gini, flexing tentang kekayaan, pencapaian. Sebenarnya kalau pencapaian gue masih oke, ya kan. Tapi kalau yang namanya flexing tentang kekayaan buat gue apain gitu loh.
1: Berarti Kakak enggak ini misal kayak yang itu yang tadi saya bilang nih kayak kejadian yang waktu kapan hari di rumah sakit Mother Care tuh.
0: Mother Care
1: di Bali,
0: oh iya.
1: Ya kan?
0: Yang jadi, istrinya bersin-bersin.
1: Istrinya sakit terus dibeliin mobil BMW
0: 2,2M ya.
1: 2,2M langsung dibawa ke rumah sakit, dikasihnya diantar ke rumah sakit langsung divideoin.
0: Menurut
1: lo itu flexing enggak?
0: Menurut gue itu flexing.
1: Menurut Kakak flexing?
0: Menurut gue itu flexing.
1: Ucapan seseorang yang gak mampu membelikan 2,2M.
0: Gak gitu dong. Gak gitu.
1: Kenapa flexing?
0: Lo jangan kesana dong POV-nya. Ya maksud gue kalau lo mau ngasih ke istri lo, kasih aja.
1: Kalau saya
0: kan
1: bilang,
0: gak mesti dikontenin.
1: Saya bilang
0: gitu
1: itu gak flexing. Justru yang bagi-bagi sumbangan dikontenin itu flexing.
0: Alah giliran kayak gitu gak flexing.
1: Iyalah.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Apa?
1: Ah, kayanian.
0: Apa sih?
1: Gak usah kayak gitu kayanian, saya udah punya pasangan.
0: Apa?
1: Ini loh kayanian. Katanya nih, sumpah I love you kak. Saya udah bilang, please kak, saya udah punya pasangan.
0: Dia itu request lagu kali.
1: Saya yakin. Ah.
0: tapi tadi itu kan saya berangkat jam berapa? Jam 6.45.
1: Hmm.
0: Masih sepi ya?
1: Sepi banget. Hari ini jalanan sepi.
0: Orang-orang
1: banget.
0: Orang-orang pada ini enggak ah mumpung libur panjang pulang kampung lah gitu
1: iya,
0: kali ya.
1: Tapi ada beberapa sekolah yang masuk tau kak.
0: Kok masa ada yang sekolah?
1: Ada beberapa sekolah yang masuk gitu, yang sekolah-sekolah international gitu kan. Anaknya teman saya pada sekolah.
0: Karena kemarin
1: sekolah.
0: Kan tanggal merahnya bukannya kemarin ya?
1: Kemarin hari ini kan cuti bersama.
0: Kemarin itu kenaikan Yesus Kristus.
1: Mm-hmm.
0: Terus hari ini cuti bersama.
1: Hari ini cuti bersama.
0: Ini masuknya hari Jumat.
1: Iya, dan Sabtu libur.
0: Minggu libur.
1: Nah,
0: Senin
1: kan?
0: Baru kerja lagi.
1: Ih, enak banget ya.
0: Terus minggu depannya udah Lebaran.
1: Kak, tapi kalau kita posisi karyawan enak. Posisi owner business owner pusing nggak sih kalau banyak libur juga kan?
0: Kalau banyak libur pasti pusing lah.
1: Iya kan?
0: Pasti pusing apalagi kan kalau dia bisnisnya dalam contoh kayak kuliner yang biasanya banyak omset.
1: Kuliner malah rame nggak sih kalau libur?
0: Biasanya kalau libur justru sepi karena kan pertama banyak orang ya udah masak aja.
1: Justru kalau libur nggak masak kak.
0: Kalau mau libur nggak libur juga lo nggak masak.
1: Saya ngomong baik-baik, sabar, tahan, jangan ngegas mulu, nada tinggi, ya kan? Tapi kan ya enggak dong. Kalau misalnya nggak libur, kalau libur itu orang
0: enggak.
1: Lebih banyak kayak makan keluar. Jadinya udah nggak usah masak deh, pengen loyo-loyo seharian
0: gini,
1: di
0: contoh,
1: rumah.
0: Contoh kayak pedagang nasi kuning pagi-pagi. Itu pasti banyak libur.
1: Rame dong kak.
0: Kok rame kan nggak ada yang sekolah.
1: Ya emang kalau gak sekolah gak makan?
0: Bukan gak makan.
1: Lu kalau gak sekolah gak kerja makan.
0: Intensitas orang keluar untuk beli sarapan gak ada. Karena mereka pertama masih tidur. Terus yang kedua kadang-kadang kebanyakan dari mereka memutuskan untuk masak sendiri.
1: Kak.
0: Gak usah debatin gue.
1: Kali ini saya diam bukan berarti saya limbat ya.
0: Limbat? Apa? Apa?
1: Lu gak tahu limbat?
0: Enggak maksudnya saya diam bukan berarti saya limbat.
1: Iya saya diam bukan berarti saya limbat.
0: Tapi kan lu enggak betaring. Oh, betaring lu.
1: Betaring. udah enggak. Dulu betaring, sekarang pakai kawat udah enggak rata.
0: Lu enggak bersyukur berarti.
1: Bukan enggak bersyukur, Kak. Nih, Kak Dewi Orchid, kayak aku tanggal merah kerja. Weh, enggak apa-apa, cepet kaya.
0: Jadi distributor sangat-sangat.
1: Nah, itu dia.
0: Kalau pengen tanggal merah tetap santai di rumah, orderan masuk jadi reseller.
1: Cuannya tiap hari Kak Dewi ya. Gimana mau resign? Kalau saya sih jadi kakak resign.
0: Oh kalau gue jadi Dewi resign gue. Apalagi oh punya suami kan. Gue pasti akan ngomong.
1: Syaratnya apa tuh jadi reseller? Syaratnya gak ada. Cuman kayak beli
0: beli produknya.
1: Produknya aja. Beberapa produk tuh dapat harga murah. Makin banyak makin murah dapetnya Kak Dewi.
0: Iya enak gitu kan. Kalau beli makin banyak selisihnya makin gede, profitnya makin cuan.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Nih ada pertanyaan dari Kanetu ya. Kak Adrian numpang nanya, kalau pas libur terus kakak lagi family time nih, tahu-tahu ada teman-teman yang ngajak kayak touring.
0: Gak usah nanya-nanya gitu lagi.
1: Mau enggak?
0: Touring.
1: Touring atau enggak
0: kan,
1: ngumpul.
0: Kalau gitu. Touring kan pasti terschedule ya, enggak
1: mungkin. Iya, atau ngumpul. Ada. Misalnya nih kayak libur ya kan. Kemarin juga ada yang nanya sama saya. Saya lupa, Foxian.
0: Apa?
1: Kalau hari libur itu milih jalan-jalan sama teman, misalnya ada janji sama teman atau di rumah? Sama keluarga.
0: Di rumah sama keluarga.
1: Di rumah sama keluarga. Rumah berarti kalau misalnya lu kan ya. Kan itu sumpah mukanya dia tuh nyinyir banget ya. Jadi saya tahu itu bukan pertanyaan asli.
0: Itu jawaban asli.
1: Bukan jawaban asli.
0: Jawaban asli gimana sih lo?
1: Enggak.
0: Berarti, lo tuh gue tahu begitu ada pertanyaan
1: aja.
0: Begitu ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh gue tahu harapan lo gue mau jawab yang mana.
1: Enggak,
0: supaya
1: saya
0: lo bisa langsung nusuk tikam.
1: Saya tahu kakak kalau udah di open mic ya udah kayak sok paling baik banget.
0: Enggak, gitu.
1: Sok paling family man, sok paling si
0: enggak dong.
1: Ayahnya keluarga cemara.
0: Ya kan gini loh. Tapi memang begitu banyak waktu longgar, libur gitu, gue banyakkan di rumah, gak kemana-mana. Nongkrongnya pun paling sejam.
1: Berarti kalau misalnya nongkrong itu pas hari-hari kerja.
0: Hah?
1: Pas hari-hari kerja baru nongkrong.
0: Ya bisa jadi kayak gitu juga sih. Kan sekalian boleh.
1: Oh iya
0: pulang
1: sih.
0: Kantornya nongkrong bentar gitu kan gak apa-apa
1: dong. Iya sih, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa kan?
1: Gak apa-apa.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

0: Jelek banget. Ternyata jelek banget suara saya, Kak. Maaf. Ulang. Tadi lagi kurang pitch control.
1: Coba dicari liriknya, kita nyanyi bareng dah.
0: Iya.
1: Coba cari dulu liriknya.
0: Kasih ini lagi ya.
1: Ulang, cepetan.
0: Aduh, sabar.
1: Glenn Fredly, Yang Kau.
0: Iya. Yo, naik.
1: Rap. Gue tarik
0: kok
1: dulu ini.
0: Sih? Yang mana?
1: Hah? Kok beda?
0: Iya.
1: Itu Glenn siapa? Glenn Fredly dong lo cari.
0: Saya cari siapa?
1: Glenn Fredly.
0: Ini dia. Coba ulang.
1: Oh, nah. Mana sih?
0: Mana Walau Badai Datang ya?
1: Kok beda?
0: Ah. Hah? Berarti kita enggak boleh nyanyi.
1: Enggak, judulnya.
0: Ini lirik lagu Kau, Glenn Fredly.
1: Ah, udah
0: habis. Ah, udah habis lagi. Udahlah, biarin aja deh.
1: Oke, besok-besok tuh yang preparation.
0: Itu gak boleh. Preparation itu udah kata-kata saya. Gimana kakak gak sih? Boleh ikut-ikutan ya, kayak yang lain. Saya tuh tipe orang yang well prepared. Jadi kalau kakak bilang
1: well
0: kakak
1: mau apaan?
0: Kalau kakak bilang ayo kemarin cari liriknya,
1: dengerin siaran sendiri tuh gak prepare banget.
0: Prepare yang mana enggak. Kakak gak tahu kemarin saya habis ngumumin pemenang giveaway.
1: Emang
0: naik langsung yang sangat-sangat anniversary jinglenya. Itu si pecah. Ya kan,
1: kemarin banyak yang ikutan.
0: Wih kak,
1: lu tuh, kak gak usah siaran dah.
0: Bener kemarin rame banget. Enggak. Kak. Bener, aplikasi rame, WA
1: itu pas
0: rame.
1: Lagi error
0: saya
1: aja.
0: Saya tuh sampe capek banget kayak bales-balesin gitu banyak banget kak. Bener
1: lu tuh
0: kak.
1: Siaran sendiri tuh sok-sok sibuk.
0: Foksian.
1: Apa sih sebenarnya dikerjain?
0: Foksian, kasih tahu Grace ya. Lebih seneng denger Grace siaran sendiri, apa Adrian sendiri, apa tandem gitu. Maksudnya lebih seneng kita siaran masing-masing apa tandem?
1: Ya pasti gue sendiri.
0: Enggak lah.
1: Pasti, karena
0: pasti saya lah.
1: Kalau siaran sendiri itu apa ya?
0: Kak Dewi, siapa yang menang katanya? Ngebawa apa loh? Bawa aura negatif buat Foxian ngedumel, ngomel-ngomel, lagu gak diputer.
1: Siapa?
0: Bikin pagi tuh semakin terasa hari Senin ya. Kak Dewi Orchid, siapa yang menang kemarin? Kemarin kakak siapa ya? Rizky kayaknya deh.
1: Baru kejadian kemarin aja dia lupa.
0: Saya tuh pakai spin ya kak. Jadi saya udah well prepare banget. Nama-namanya yang masuk nominasi saya tulis semua di spin. Saya download itu, aplikasi spin.
1: Itu kan pertanyaannya apa yang lu pajang kan?

0: Maksudnya?
1: Iya kan, pertanyaan kuisnya kan?
0: Apa? Iya, apa yang dipajang sama ini yang ngucapin kata-kata anniversary untuk sanga-sanga.
1: Mending tuh. Kak Grace sendirian.
0: Lagu cepet naik. Camboiz. Saya nggak suka tapi Camboiz tetep walaupun saya gercep. Apa-apa dia dukungnya Adrian.
1: Nggak, Camboiz dengerin ya. Lagu-lagu yang Foxian request di pagi hari. Kalau ada yang telat puterin, jujur aja gue tergantung dari informasi yang Grace kasih. Kadang-kadang dan keseringan.
0: Enteng banget mulut berbicara.
1: Banyak banget requestan-requestan yang ternyata gue baca sendiri langsung gue inisiatif untuk masukin ke playlist.
0: Enteng banget mulut Anda berbicara.
1: Emang gitu.
0: Kenyataannya tadi
1: apa?
0: Yang kemarin kakak kirim video Kak Ocha.
1: Kok kesana lagi sih?
0: Dia deg-degan banget.
1: Bukan.
0: Terus saya tadi nanya, menurut kakak gini ya. Tadi lo mau bahas OR lagi gak nih? Kalau OR gue gak mau ngomong. Dia udah takut banget.
1: Gue bukannya gak berani ngomong. Gue takut semua omongan gue yang gak ada dibikin ada.
0: Enggak. Kakak tadi bilang gitu.
1: Lu tuh nge-framing.
0: Tadi lo nih. Ini mau dibawa ke OR gak? Kalau mau dibawa ke OR gue gak mau ngomong. Gak mau kasih komen.
1: Lemes lagi. Sumpah lemes.
0: Kalau Kak Dewi katanya pengen siaran tandem terhibur. Terhibur apanya?
1: Apa? Wi, lu tuh ya. Waktu lu salah jawab album biru. Potret itu diketawain sampai se-off air, sampai pulang, sampai closing. Asal lo tahu ya.
0: Bukan cuma saya loh.
1: Dan dia bilang apa? Dia bilang apa? Kok ada pendengar selucu itu katanya?
0: Gak ada
1: gitu.
0: Ya. Kak Dewi Orchid
1: parah nih, parah.
0: Gue
1: langsung coba untuk ngasih tahu ya, namanya orang apa grogi apa aja kesebut.
0: Enggak, kalau
1: dia tahu tuh
0: Kak Dewi Orchid
1: apa.
0: Nih buzzer saya, jadi saya akan selalu membela. Emang kakak buzzernya Camboiz, tetap aja kalau muter lagu bilangnya apa? Kalau Camboiz request, ini lagi si Camboiz request.
1: Enggak, maksudnya saya ngomong gitu kan on air juga. Saya bilang ke Camboiz enggak ada lagu
0: tapi
1: lain.
0: Tapi waktu di off air lebih parah.
1: Enggak.
0: Sampai banyak banget kata-kata yang enggak ini dikeluarin tuh Camboiz nih.
1: Dia benar-benar saling, kita kan udah saling hasut ya. Kita udah siap saling hasut.
0: Kayak pertemanan kita udah enggak sehat deh, Kak.
1: Emang enggak sehat, emang enggak sehat.
0: Gue
1: juga
0: ya.
1: Bilang sama Yuka, Kak, lo jauh-jauh sama Grace. Lo jauh-jauh sama Grace.
0: Balik lagi ke sana.
1: Dia tuh orangnya manusia toksik gitu.
0: Balik lagi ke sana. Bella sama Yuka itu baik banget sama saya. Baik banget sama saya.
1: Dia tuh hormat karena lo lebih tua
0: lah,
1: aja.
0: Kalau saya lebih tua lo apa? Leluhur?
1: Enggak dong. Maksudnya caranya dia ngomong ke gue tuh tiba-tiba berubah karena gue tahu.
0: Apa ya?
1: Bella
0: by the way
1: gitu.
0: Grace mau sapa-sapa dulu ya. Ini buat teman-teman di pabrik Mbak Nadia.
1: Tim sukses dari event sanga-sanga second anniversary dan juga ulang tahun babi yang ke-71 tahun.
0: Acaranya sukses banget ya kemarin.
1: Oh, gokil.
0: Tapi yang tadi lo cerita kemarin banyak
1: apa?
0: Yang trouble
1: gak
0: apa yang
1: lo cerita. Gak ada, ngomong kayak gitu. Oh, gue sambit berapa-lama.
0: Kan tadi kakak yang off air itu, kesel banget tau gak sih sama ininya gitu ya kakak bilang.
1: Sumpah. Gak ada gue ngomong kayak gitu. Gue bilang semua acara running well, berjalan dengan baik. Tim multimedia, sound system,
0: PICMC. Ceritanya gak gitu, baru didengar sama Mbak
1: gitu,
0: Nadia. Baru didengar sama kakak Cynthia, Mbak Ratu, Mas Bayu. Langsung
1: itu tim
0: tiba-tiba
1: sukses
0: di,
1: tuh bagus semua.
0: Tiba-tiba di, kakak nyebut nama Mbak Nadia loh tadi. Kakak nyebut nama Mbak Nadia loh tadi. Kakak yang bilang katanya, Mbak Nadia nih yang tadi tuh loh kak. Masa lupa.
1: Lu sambit mic lu lama-lama.
0: Kalau gak saya mana tahu nama Mbak Nadia.
1: Ini Yuka yang ngasih tahu kan. Ini Yuka yang ngasih tahu sapa-sapa teman-teman dari sanga-sanga. Ada Mbak Nadia, Cynthia, Mbak Ratu, Mas Bayu, tim multimedia. Ada Mas Joshua, Pak Herman, Pak Kiki, Pak Kade Budi, Pak Angga juga
0: iya,
1: ada.
0: Iya, boleh dong Mbak dan Pak WA ke sini biar rating kita naik. Iya kan? Makasih loh ya udah terus-terusan bekerja dengan baik.
1: Enggak, mereka istirahat
0: sampai
1: juga
0: akhirnya,
1: enggak kerja terus.
0: Enggak, maksudnya sampai akhirnya bisa nyiptain produk juga bisa terus memproduksi produk sanga-sanga yang pasti dibutuhin banget sama
1: inovasi
0: orang-orang.
1: Ya, lebih kepada inovasi-inovasinya Babe itu luar biasa
0: iya,
1: gitu.
0: Iya,
1: loh.
0: Iya.
1: Jadi produk Gatalin itu dibuat lebih spesifik untuk orang-orang yang punya penyakit kulit.
0: Gatel.
1: Dan juga
0: Kak,
1: cenderung lama.
0: Saya gatel.
1: Lalu keganjen. Ini obat, ini apa minyak untuk kegatelan.
0: Iya, kegatelan.
1: Bukan keganjenan. Ya, lu bedain
0: tapi
1: gatel
0: kan
1: sama ganjen
0: tuh,
1: bedain.
0: Kak, sampai biduran tau enggak sih? Saya dulu tuh alergi
1: tuh
0: biduan. beda, beda. Oh, Babe terinspirasi dari penyanyi iya, berarti jadi, ya kan. Ah,
1: biduran bagus nih, iya, bikinlah bikin, gatalin gitu.
0: Iya, sampai biduran enggak gara-gara gatel kan. Oh, iya. Oh, tante gatel jadi biduran.
1: Ganjen. Itu ganjen lo bedain.
0: Gatel kakinya alergi dingin sama nyamuk, Kak. Saya oh, kalau
1: bisa, bisa.
0: Saya alergi karpet. Kalau duduk di karpet tuh langsung kayak gatel-gatel gitu kakinya sampai bentol-bentol gede-gede banget. Apa bentolnya, urusannya? Kak.
1: Duduk di karpet.
0: Iya.
1: Karpet lo cuci makanya.
0: Malah nyinyir sih dia. Bukan. Dia malah nyinyir, bukan bulu-bulu karpetnya itu.
1: Iya, cuci.
0: Iya kali ya.
1: Cari tukang karpet kalau enggak lo cuci sendiri.
0: Iya kali ya. Kali iya. Ya kalau kelamaan enggak dicuci ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi tempat tidur yang Max mulu di situ.
0: Enggak dong.
1: Max kutuan enggak sih?
0: Enggak dong. Saya dia dikasih obat kutu.
1: Oh.
0: Tapi gitu. Anak lo pernah ngalamin fase kutuan enggak, Kak?
1: Fase kutuan ada.
0: Anak kakak?
1: Ada.
0: Terus
1: ya dicariin dong.
0: Igel.
1: Emaknya tukang cari kutu itu.
0: Oh.
1: Nah, serius beneran?
0: Maksudnya tukang cari kutu?
1: Iya udah kalau anaknya udah mulai gatal-gatal gitu udah emaknya langsung duduk depan.
0: Sering kutuannya?
1: Sering, banyak.
0: Sering. Maksudnya kayak tiap sebulan sekali kutuan gitu.
1: Emang ada fase kutuan sebulan sekali?
0: Enggak tahu makanya.
1: Kalau udah kutuan sampai habis harus dicariin kalau
0: habis itu dia bisa kumat lagi kutunya.
1: Kalau tergantung kalau dia bebu sama siapa.
0: Oh.
1: Kadang kan dia bobo bapaknya kayak Mika kutuan bobo sama adiknya. Itu bisa dipastikan 2 hari lagi pasti gatal-gatal.
0: Tapi kalau orang dewasa kok gak ada yang kutuan ya?
1: Ada.
0: Gak ada dong.
1: Ada orang dewasa kutuan, gimana sih lo?
0: Masa sih?
1: Ada.
0: Itu gara-gara apa penyebabnya?
1: Kegajahan kayaknya. Ya kena kutu lah, gimana sih lo?
0: Gak tau lah. Jadi ya Foxian ya, kalau misalnya kutuan juga bisa kali ya pakai itu ya.
1: Apa?
0: Pakai apa namanya?
1: Minyak gatalin.
0: Gatalin gitu.
1: Nah coba tanya Babe kalau itu.
0: Iya harusnya lu nanya kemarin emang. Ini
1: kan
0: ya Kak,
1: ada Babe
0: Nadia di bawah. Emang MC agak kurang kreatif.
1: Kurang kreatif. Gue takut ngimprove ya gak berani. Itu harus hati-hati.
0: Kapan juga nanyanya, Be bisa buat kutuan gak?
1: Ya harusnya sih bisa ya.
0: Iya karena
1: ngebunuh yang namanya kutu dong.
0: Iya mabok gitu bisa. Kan kena ini minyak. Jadi Foxian yang ngerasa lagi badannya kurang sehat, apalagi cuaca lo gak pengen turunin mic.
1: Gue bersin.
0: Ada gitu. Udah. Yang lagi ngerasa badannya kurang sehat.
1: Emang kayak gitu kalau pengen bersin.
0: Ya udah. Laki-laki ya kalau bersin, kalau sikat gigi itu kayak seluruh dunia tuh harus tahu kalau mereka lagi sikat gigi.
1: Enggak, gue gak gitu.
0: Apaan? Laki-laki tuh dominan kayak gitu.
1: Kalau gue sih kayak gini mah santai.
0: Belum lagi bersin. Wah, Cim. Harus seluruh dunia tahu kalau kita
1: kayak
0: tuh lagi
1: gak
0: bersin.
1: Gitu aja bersin.
0: Saya kalau bersin, Cim.
1: So cantik bersin lu.
0: Emang. Yaudah lanjut.
1: Apa? Gue capek loh.
0: Ini sama lagi.
1: Kalau gitu gue libur siaran nih
0: sama
1: tadi.
0: Sama lagi.
1: Babe juga nyuruh libur aja.
0: Iya, sama lagi saya juga tadinya mau libur.
1: Libur aja biar Senin aja siaran sekalian. Takutnya mood lu turun.
0: Gak gitu. Ada Babe nyuruh-nyuruh kayak gitu.
1: Iya gitu ngomongnya kemarin.
0: Tapi Babe ada di bawah ya. Jadi Foxian ya benar deh cuaca ini lagi kurang menentu banget. Kemarin panas, tiba-tiba hujan deras habis itu panas lagi Kak.
1: Kemarin acara acara di Tebe Cafe kemarin itu hampir kena guyur hujan.
0: Oh iya.
1: Air udah pasang. Hujan mulai gerimis, syukurnya udah langsung closing gitu.
0: Oh, tapi udah selesai.
1: Udah
0: selesai. Semesta pun terharu. Sebegitu meriahnya acara.
1: Jilat segitu. Enggak usah kan lo kasih puisi-puisi
0: kan
1: kayak gitu.
0: Kan bener. Walaupun kakak sempat cerita.
1: Lama-lama lo kayak Pak Putu.
0: Pak Putu siapa?
1: Itu penulis naskah sandiwara radio.
0: Oh iya lagi. Walaupun lo cerita ada beberapa mungkin yang mbak-mbak yang kakak sebutin tadi gitu kan. Cuman ya semua kan well running.
1: Foxian
0: kan,
1: itu ya. Fitnah. Kita mau kasih tahu yang gak fitnah. Dan ini benar kenyataannya bahwa untuk minyak balurnya sendiri, untuk yang ultimate gitu kan, itu ada 140 bahan alami pilihan ya kan. Gokil banget ini.
0: Jadi kalau misalnya yang sering-sering sakit perut, asam lambung, ini wajib banget stok ya. Minyak balur sangat-sangat ultimate di rumah. Kalau pengen beli bisa langsung datang ke Fox Radio Bali yang ada di Gatsu nomor 98X.
1: Atau kalau pengen order online ntar dianterin Mbak B. Enggak dong.
0: Jangan
1: dianterin
0: dong.
1: Yang lain.
0: Bunda biasanya. Enggak dong. Jangan ya.
1: Teleponnya di 081-993-1102. Sekali lagi di 081-993-1102.
0: Asang-asangan.
1: Sek adelawan.
0: Asang-asangan.
1: Just forever.
0: Asang-asangan.
1: Kita semua hebat. Asang-asangan.

0: takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: phone call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call. Fox Uncle.
2: Kalau katanya Kakak Santosan ya, paling kesel ngelihat orang yang flexing pasangannya yang cantik sama body goals, bikin ngiri.
3: Kok gitu?
2: Iya, tapi kalau kakak pribadi nih, perempuan ya.
3: Apa? Paling kesel sama orang yang flexing pasangan yang cantik bodinya, cantik
2: body goals.
3: Body goals
2: bikin iri. Karena Kak Santosan enggak punya pasangan. Gitu.
3: Iya.
2: Enggak
3: jadi motivasi.
2: Sebagai orang ya, kakak kan enggak suka posting pasangan di sosial media. Oh. Kalau kakak ngelihat orang yang posting suami istri nih, ya kan teman kakak nih, dia bukan konten kreator yang posting kemesraannya.
3: Iya, udah. Intinya aja.
2: Biasa aja. Dia posting kemesraannya atau enggak posting suaminya baik banget, beliin ini, kayak gitu. Pandangan kakak gimana?
3: Ya biasa aja.
2: Biasa aja.
3: Biasa aja.
2: Apa dia lagi menutupi sesuatu?
3: Enggak.
2: Enggak.
3: Biasa aja. Gue tuh orang kalau main media sosial tuh nggak baperan ya. Itu penting buat jadi mindset gitu loh.
2: Oke.
3: Okay. Kalau lo mau main media sosial, pertama lo jangan baperan. Terus yang kedua, kalau lo nggak suka sama beberapa konten dan merasa tersinggung atau mungkin lo pokoknya nggak nyaman,
2: unfollow.
3: Iya deh, unfollow aja.
2: Kalau itu teman kakak, kakak nggak nyaman sama kontennya, itu teman kakak nih, kakak kenal, kakak unfollow.
3: Gue hide, kan bisa.
2: Masa kakak bisa hide?
3: Bisa.
2: Kakak kan laki-laki. Kenapa kakak bisa hide?
3: Sembunyikan.
2: Itu cuma perempuan yang bisa hide.
3: Berarti artinya hide itu sembunyi.
2: Oh iya. Kan? Kalau lagi hide, oh lagi sembunyi.
3: Lagi sembunyi.
2: Dia.
3: Iya. Kadang-kadang okay. Ngobrol sama lu ada gitu ya, inspirasi sedikit-sedikit dari setahun baru sekarang.
2: Tumen ya. Iya kan? Itu pun gara-gara habis minum susu kedelai ini.
3: Kalau gue gitu, pertama mindset gue adalah main medsos enggak baperan. Terus yang kedua, berani untuk mengapresiasi sesuatu, maksudnya dalam artinya jangan gengsian untuk komen sesuatu yang positif kayak gitu-gitu.
2: Berarti like juga kayak gitu.
3: Karena gini, tidak menutup kemungkinan dan banyak kejadian kalau seandainya lo berteman sama mungkin teman satu profesi, ternyata dia punya karir lebih bagus. Yakin gue itu ada gengsi untuk kita nge-like,
2: enggak komen. Sih, saya.
3: Ada yang kayak enggak, gitu-gitu. Iya, lu enggak. Kalau lu mah enggak tahu gua.
2: Enggak, saya biasa kok nge-like. Tapi kalau misalnya lo nge-like Instagramnya temen lo yang cewek nih, ada foto selfie, lo like kayak gitu. Itu enggak masalah juga.
3: Enggak masalah, emang
2: enggak masalah.
3: Enggak masalah.
2: Enggak boleh tahu. Kenapa? Kakak ngapain nge-love orang lain?
3: Lah, kalau ada gambar lain, gambar lain kali.
2: Ya.
3: Adanya kan cuman love, like. Kalau di Facebook kan ada like, ada api-api, ada segala macam. Kalau di Instagram kan gak bisa.
2: Ya tapi gak usah di like lah. Maksudnya gak usah di love-in. Itu kan lawan jenis, Kak.
3: Love nanti dalam, bisa love di paham. Media sosial itu berarti menunjukkan bahwa bagus postingannya atau mungkin bagus captionnya.
2: Tapi kan nanti
3: kan bisa caranya kayak gitu. Terus apa dong, gimana caranya?
2: Berarti kalau
3: terus
2: misalnya,
3: ngapain berteman di media sosial?
2: Misalnya pasangannya kakak
3: namanya juga media sosial.
2: Pasangan kakak
3: kita
2: nge-like.
3: Bersosialisasi.
2: Pasangan kakak nge-like laki-laki lain.
3: Lu jangan apa-apa disuzonin.
2: Pasangan kakak nge-like laki-laki lain, kakak gak apa-apa.
3: Kenapa kalau dia berteman?
2: Rumah tangga kalian tuh udah gak saling sayang kayaknya.
3: Framing lagi loh, bocah. Kenapa jadi framing lagi sih? Kenapa sih?
2: Capek. Ya enggak, marah tau kak. Kak Dewi, kalau
3: contoh, kalau gue berteman sama Kak Laura Palenkahu, Kak Laura Palenkahu istri dari Rian Manopo.
2: Iya kan, kakak kenal juga suaminya, kenal istrinya.
3: Iya, emang kenapa?
2: Ya, it's okay. Tapi kalau misalnya kakak cuman kenal sama istrinya doang, gitu. Kakak kenal sama istrinya,
3: gitu.
2: Ya. Atau sebaliknya, terus kayak gitu kakak cewek ini selfie,
3: gak
2: selfie
3: apa-apa,
2: dengan
3: apa-apa.
2: Pose cantiknya kayak gitu, dan kakak nge-like.
3: Itu salah satu untuk kita berinteraksi, bersosialisasi di media sosial.
2: Tapi kakak tahu nggak, dari like-likean di sosial media itu akan bisa timbul perasaan-perasaan yang tidak seharusnya.
3: Perasaan lu aja.
2: Kak, makanya ini udah kan banyak kejadian.
3: Dari
2: banyak
3: nggak
2: kejadian orang
3: kan
2: yang kenal
3: awal,
2: di sosial media.
3: Kalau lo mau main media sosial, nggak usah baperan.
2: Kita nggak bisa nutup kayak gitu ya, udah telepon aja narasumber deh ya,
3: santai aja lah.
2: Lu emang emosi mulu.
3: Main medsos tuh yang santai-santai aja, nggak usah baper.
2: Tapi nggak boleh.
3: Temen posting gini, ya udah kalau emang layak
2: tapi
3: buat di like, di komen, ya udah.
2: Lawan jenis
3: lakukan,
2: posting
3: gitu
2: yang memang tentang kerjaan atau foto rame-rame sama teman-teman ya nggak apa-apa, silakan di like. Tapi kalau dia foto selfie sendiri, ya. Foto selfie sendiri dengan dia selfie
3: itu bentuk
2: sendiri.
3: Apresiasi tau, Chris.
2: Berarti kakak mengapresiasi wanita lain.
3: Ya emang kenapa kan teman? Lo gimana
2: ini tuh
3: sih?
2: Gak bisa diterima dengan akal sehat.
3: Otak lo sengklek kali. Seriusan dah. Lo seriusan dah.
2: Tapi ini gak boleh.
3: Lo mending gak usah main main medsos dah.
2: Lo main medsos itu hak saya.
3: Ya udah kan? Lo apa-apa tuh suzonin apa gak capek hidup lo? Gue tanya dah.
2: Bukan suzon gak. Ini tuh jaga-jaga. Bukan, jaga.
3: Apa-apa yang dilakukan sama kebanyakan orang itu terlalu, lo tuh terlalu punya pandangan yang aneh Kak, gitu loh.
2: Ini tuh jaga-jaga. Kita gak pernah tahu di luaran sana kayak bagaimana. Kalau misalnya kita gak melindungi, kita gak ngejaga, kita gak ngegerbangin keluarga kita.
3: Laguannya.
2: Kata-kata narasumber gak? Ini ada Kakak Laura Saskia ya. Jadi selaku psikolog kita bakal ngobrol-ngobrol.
3: Kak Laura tentang... sekalian undang sama Karian Manopo dah ya. Maksudnya gue mau ngobrol sekalian gitu loh. Maksudnya benerin nih otaknya Gris, mindsetnya kayaknya salah dah.
2: Enggak kan emang. Kakak Laura, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
2: Pagi kakak, kita lagi bahas nih tentang
3: flexing. Kalau Laura kenapa di baru ditelepon udah ketawa-ketawa tuh maksudnya apa? Kita tersinggung loh.
2: Kalau Laura kan udah saya teleponin dari tadi, udah denger.
0: Gitu loh, kalian tuh seru banget gitu pagi-pagi.
3: Enggak. Kalau Laura seriusan dah. Emang kalau orang berteman di media sosial terus dia nge-like orang yang lawan jenis itu perlu dicurigain gitu?
2: Tapi dia selfie
3: udah
2: ya kak.
3: Udah, lo gak usah potong-potong kakak, dulu kakak. Biarin ya, lu cerita
2: kakak,
3: dia
2: dari psikolog ya kakak, dari psikolog nih. Jadi Kak Adrian berteman sama perempuan di sosial media yang mana pasangannya tuh gak saling kenal. Jadi Kak Adrian sama si perempuan ini aja. Nah perempuan ini selfie ya, pakai baju seksi.
3: Tuh, kok lo jadi nge-framing baju seksi? Tadi urusan kerjaan.
2: Gak ada kerjaan.
3: Tadi urusan
2: kerjaan. Kita gak ada bahas kerjaan. Yang mana konsepnya kerjaan?
3: Lo tiba-tiba pakai baju seksi sih. Itu gimana tuh kak? Udah
2: ya, terus pertanyaannya dia itu cukup sampai situ. Kayak gitu kak. Terus di like, di love sama Kak Adrian. Itu gimana kak?
3: Apa dong? Terus kenapa?
0: Kan gini, prinsipnya balik lagi kan kita tahu ya pasangan kita seperti apa. Kalau kayaknya pasangan kita nggak suka ya nggak usah di like kan gitu ya.
2: Berarti yeah. Kalau misalnya nih nih
0: santai aja ya nggak apa-apa.
2: Kalau ketika pasangan itu nggak suka dan marah itu wajar atau kalau kata Kak Adrian tadi saya apa psycho apa?
3: Apa psycho? Lu tuh banyak framing dah. Gue tuh nggak ada ngomong apa-apa. Suzon psycho.
2: Oh ya Suzon.
3: Kenapa jadi psycho sih? Itu, sida,
2: itu normal-normal atau suzon nggak kalau kayak gitu kak?
0: Kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya berkali-kali ya nggak apa-apa lah ya, suzon-suzon dikit. Tapi kalau cuman sekali dua kali ya masih bisa lah gitu. Tuh. Tapi kalau sering dan tadi kan konteksnya ini ya cuman selfie yang seksi yang begitu-begitu ya.
2: Iya.
3: Tunggu. Jangan dilanjutin dulu kak. Kalau orang jangan dilanjutin dulu. Tadi itu pertanyaannya Grace cuman nge-like. Udah urusannya dia selfie, nggak ya, ada
2: saya cantik.
3: Nggak ada urusan pakai baju seksi lo nambah-nambahin.
2: Saya tadi bilang kan cewek cantik gitu ya, cantik kan dia pakai baju seksi kayak gitu terus kakak like.
3: Salah mulu jadinya. Itu gimana tuh kak? Kayaknya karena gini kak, menurut saya kan yang namanya main bermedia sosial tuh kan ya udah interaksinya ya dengan cara nge-like, komen atau nge-share kan gitu cara interaksinya kita bermedia sosial. Kalau iya, terus pikirannya Suzon begini kan mending gak usah main medsos.
2: Tapi dari like itu kadang-kadang kan bisa timbul hal-hal yang
3: gak diinginkan ya
2: kak. Ya kan kak, kalau misalnya dari kita like, dari interaksi di sosial media, dengan kita komen atau nge-like, itu bisa terjadi hal-hal yang gak diinginkan gak kak?
3: Enggak.
0: Makanya yang penting komunikasi antar pasangan. Kalau misalnya yang satu ngerasa gak nyaman, ya ngomong sama pasangannya, aku tuh gak nyaman kalau kamu like-like begitu kan.
2: Nah terus misalnya nih kak ya, saya gak suka sama konten yang merupakan itu teman saya nih kak. Jadi saya ngerasa dia kayak flexing banget nih, pamer ke
3: hati lu dengki. Hati lu dengki isinya.
2: Itu kan topik kita kak. Itu topik kita. Misalnya dia pamer kemesraan keharmonisan rumah tangganya atau enggak mungkin pamer-pamer barang gitu. Tapi ini teman saya. Kalau saran dari kakak sebagai psikolog, apa udah kita unfollow aja?
3: Banyakin istighfar lu.
2: Nanya ini. Kalau Laura
3: malas jawabnya dia.
0: Enggak kan, intinya kan jagalah hati dengan segala kewaspadaan ya. Yang jaga hati kita kan kita sendiri. Kalau memang kita nggak nyaman ya kita pasang pasang pagar lah gitu untuk diri kita sendiri. Hmm. Pasang pagar sama memperkuat diri, dalam arti pasang pagar ya mungkin tadi yang kayak Kak Adrian bilang, maksudnya ya udah nggak usah dilihat, atau misalnya kita hide dulu yang kayak gitu-gitu. Hmm. Tapi kita juga jaga hati kita dengan kita sendiri memperkuat diri kita supaya kita nggak terlalu membandingkan diri dengan orang lain.
3: Nah, intinya jaga itu. Hati lo, Grace, lo jangan dengki sama
2: kita
3: orang.
2: Kita nyanyi bareng-bareng, jagalah hati. Nah, sekarang gimana Kak cara kita bisa ngenali nih kalau kita udah ternyata kita udah terlalu terpengaruh sama konten-konten flexing, Kak, sampai akhirnya membandingkan dengan keluarga sendiri kayak gitu. Mm-mm. Tapi kita nggak sadar.
0: Mungkin tanda-tandanya nih, misalnya ya, setelah kita buka sosmed, terus kita ngerasa hidup kita kok kayak ada yang kurang ya, gitu. Mm-hmm. Itu mungkin udah ada tanda-tandanya nih. Atau misalnya,
3: jangan lo dimatiin gitu, Grace, Kak. Jangan dimatiin.
2: Kenapa Kakak bisu kan? Kak Laura, ini Kak Laura yang bisu kan, Gan?
3: Kak Laura kepencet dah.
2: Hah? Oh iya, Kak
3: kepencet, Laura. Kepencet itu. Kak Laura tadi ngebisukan ini ya, apa obrolannya?
2: Halo? Kok lu nuduh-nuduh Kak Laura sih? Kak Adrian kok nuduh-nuduh orang sih?
3: Tadi lu yang tadi lu yang ngomong ya. Rekamannya masih ada.
2: Heran dia nuduh-nuduh Kak Laura ngebisu. Iya. Oke. Lanjut Kak Laura.
0: Yang pertama udah ya, yang kedua itu kalau kita mulai ngebandingin pencapaian diri kita dengan orang lain, atau misalnya ngebandingin situasi keluarga kita dengan orang lain. Gitu. Okay. Kan itu kan beda-beda ya tiap orang gitu. Atau misalnya setelah scrolling kok kayak bukannya mood kita naik malah jadi turun.
2: Betul.
0: Atau akhirnya efeknya kita mulai ngerasa kayaknya gue kalau posting tuh harus sesuatu yang dianggap berhasil deh.
3: Benar.
0: Nah, kalau kita udah mulai ngerasa kayak gitu, nah itu berarti udah mulai mempengaruhi self-esteem kita gitu.
2: Okay.
0: Mempengaruhi harga diri kita gitu ya.
2: Terus kalau misalnya sudah seperti itu, tanda-tanda terpengaruh ya. Terus cara untuk supaya kita menghindari,
3: banyakin istighfar lo.
2: Jangan dong. Gak bisa.
0: Kalau memang maksudnya kalau memang udah terpengaruh gitu, ya udah kita atur kualitas konsumsi kita. Karena kan algoritma juga ngelihat ya, kalau misalnya kita sering lihat ke arah situ, pasti dimunculin itu terus kan.
3: Benar.
0: Jadi kita ganti dengan kita mau konsumsinya apa gitu. Hmm. Kita ganti dengan itu yang lebih banyak gitu, atau itu yang kita search gitu. Dan berarti, akun yang bikin kita insecure ya udah dikurangin.
3: Bener. Akun-akun yang di follow sama Grace, sama algoritma yang dimunculin ke akunnya Grace tuh yang ini, yang jahat-jahat lah pokoknya.
2: Gak ada ya.
3: Nge-framing-framing orang tuh.
2: Saya gak pernah nge-follow akun yang gak follow back saya. Walaupun siapapun itu saya gak
3: tuh,
2: follow.
3: Tuh kan, dengki. Ya kan bener. Dengki isinya.
2: Kan gak di-follow back, ngapain kita effort sendirian gak? Oke. Lanjut Kak Laura.
0: Tapi gini, intinya tuh pokoknya bukan lari dari sosial media, tapi gimana kita bisa bangun hubungan yang lebih sehat dengan sosial media. Fokusnya di situ.
3: Kak Nadia. Kok Kak Nadia sih lagi chat sama timnya sangat-sangat.
2: Karena dia dari tadi ngomongin terus tentang Kak Nadia nih.
3: Iya, di grupnya
2: yang,
3: sama
2: yang lo tadi, Yuka. Yang bahas itu lo tadi, Kak.
3: Kak Laura, kalau seandainya kondisinya kayak gitu, berarti kan urusan flexing itu bukan urusan yang posting. Itu kan urusan bagaimana hati orang yang melihat.
2: Terima.
3: Apakah itu menjadi sebuah flexingan, jadi motivasi, jadi inspirasi, atau malah bikin orang makin dengki dengan postingan itu. Kan gitu jadinya, Kak.
0: Aku nggak setuju sepenuhnya sih Kak.
3: Tapi
0: jadi gini, memang itu tergantung sama kita yang melihat. Tapi kita pun ketika posting sebaiknya memang lebih apa ya, lebih aware lah gitu sama apa yang kita posting gitu. Maksudnya gini, bagi pencapaian atau membagi sesuatu yang kita anggap wah bagus itu kan nggak salah. Tapi niat dan caranya itu mesti lebih sehat lah. Kayak misalnya
3: contoh,
0: fokusnya bagi prosesnya, bukan cuma pamer hasil, bukan cuma pamer misalnya oh ya keluarga kita jalan-jalan atau segala macam gitu. Tapi berbagi proses juga bisa gitu. Dan yang pasti kita emang ketika kita posting tuh memang tujuannya mau sharing, bukan mau showing off.
3: Nah, karena kan yang beda-beda.
0: gitu.
3: Betul,
0: jadi
3: betul.
0: Lebih mungkin nanti di tulisannya kah, apakah gitu, ada rasa syukur di balik pencapaian itu gitu.
2: Kadang-kadang ada orang berbalut dengan simpen di sini aja deh gitu kan. Padahal mungkin sebenarnya lagi flexing juga gitu. Tapi sebenarnya kan itu bukan tanggung jawab si pengupload juga ya Kak Laura ya.
0: Duanya, maksudnya gini, kita tuh kadang punya sosial media ngerasa ini akun-akun gue suka-suka gue mau apa gitu. Nah, tapi kan kita dalam hidup bermasyarakat, kayak kita ngobrol sama orang lah, kan kita juga memperhatikan ya orang lain itu juga sakit hati nggak sama kita ketika kita ketemu one-on-one misalnya gitu. Nah kalau sosial media, kita melihat bahwa postingan kita tuh akan membawa dampak positif atau enggak. Jadi bukan berarti, kan kalau istilahnya ini bukan dapur rumah tangga, bukan dapur sendiri yang tidak terlihat orang lain. Ini kan sesuatu yang tampil dilihat orang lain ya. Kita juga memperhatikan lah gitu, apa yang kita posting gitu sih sebenarnya.
2: Oke, berarti bukan urusan dengki ya Kak.
3: Urusannya tapi kita, juga ada dengki.
2: Tapi kita sebagai
3: filter hatinya kalau mau ngeliat postingan orang.
2: Pengunggah sosial media juga harus bertanggung jawab karena ini konsumsi bukan dapur pribadi.
3: Iya, tapi kan itu bagaimana kita melihatnya aja sih, benar kan gitu kayak.
2: Oke, siap kalau orang.
3: Kalau orang sebelum kita akhiri ada pesan enggak buat Grace supaya hatinya enggak makin dengki ngeliat postingan orang? Dianggap semua flexing.
2: Kenapa jadi Grace?
3: Ada enggak Kak?
2: Kalau Grace enggak masalah.
3: Coba biarin dulu.
2: Kalau Grace enggak masalah.
3: Biarin dulu.
2: Kalau Grace enggak masalah, cuman kan tadi perkara masalah pasangan kita nge-like foto lawan jenis yang memakai baju seksi dan cantik.
3: Kenapa jadi pakai baju seksi?
2: Ya emang kenyataannya kan kayak begitu.
3: Coba kalau ada pesan-pesan buat Grace yang ya apa hatinya isinya dengki kalau media sosial itu gimana?
2: Saya mah senang banget melihat pencapaian orang lain.
3: Diam.
0: Secara umum ya Kak, pokoknya secara umum.
3: Enggak apa-apa, spesifik aja enggak apa-apa.
2: Kenapa sih kalau enggak? Enggak apa-apa Kak, umum aja Kak, nanti spesifiknya japri aja. Deg-degan banget takut dibongkar.
3: Aduh. Gimana tuh Kak? Ada
0: ini satu tips yang penting adalah jangan kita menaruh harga diri kita lewat hanya satu hal aja. Bukan hanya lewat sosial media doang ya. Kadang kan kita harga diri kita ditaruh di achievement kita, harga diri kita ditaruh di keluarga yang terlihat harmonis, harga diri kita ditaruh di kesuksesan anak kita kayak gitu-gitu loh.
2: Oh iya benar.
0: Nah, maksudnya termasuk dengan sosial media juga gitu. Jadi intinya adalah kita bangun percaya diri, rasa harga diri kita itu di dalam diri kita sendiri gitu.
2: Okay.
0: Bukan hal-hal di luar. Kita maksudnya harus tahu kita tuh siapa, kita tuh bisa berdampak bagaimana di aktivitas nyata, relasi offline, gak cuman di online.
3: Jadi apa yang offline itu sinkron dengan online ya. Jangan sampai postingannya doang bagus tapi kenyataannya enggak gitu ya.
0: Yes, betul.
2: Okay, siap-siap. Terima kasih banyak.
3: Jangan oke-oke lo, dipahamin. Oke-oke mulu, gak ngerti-ngerti.
2: Yang penting kan saya kan gak nge-like foto-foto laki-laki seksi, laki-laki tampan, karena saya menghargai menjaga perasaan pasangan saya. Gak modelan gelok.
0: Nanti nge-like foto laki-laki seksi kita yang bingung loh.
2: Iya kan? Iya.
3: Okay. Ya udah, makasih ya Kak Laura ya.
2: Laura hari ini.
3: Salam buat Kak Aryan. Okay. Leonard Manopo katanya mau meet up kapan, ditunggu WA-nya aja kalau gitu ya.
0: Ayo.
2: Bye bye Kakak. Siap. Thank you.
3: Oke, bye.
2: Tapi kalau kalau Kakak tipe orang kalau lagi kesel buat story di sosial media enggak?
3: Enggak.
2: Berarti ngomongin di belakang. Kan iya. Ngomongin di belakang kan?
3: Enggak.
2: Lu tadi Kak Nadia diomongin di belakang. Terus Kak Ocha diomongin di belakang.
3: Astagfirullah.
2: Terus siapa lagi tadi beberapa kakak nyebutin
3: framing
2: nama.
3: Framing orang ini mulutnya hati-hati lo, dosa lo, Grace. Serius lo.
2: Berani apa kakak?
3: Berani gue.

0: sing Adalawan.
1: Ih kakak, jangan ngerokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adalawan. Fox

0: Kakak Tuti Erawati. Ini lagunya Grace yang setting, makanya langsung mengudara. Terima kasih sudah stay tune terus ya di Fox Radio Bali, Kakak Tuti Erawati. Kalau sama Grace ya request aku.
1: Kalau emang udah bosen ngomong sama Johan dah. Serius.
0: Apaan?
1: Ngomong sama Johan.
0: Bosen apa?
1: Siaran sendiri aja lu.
0: Kak Tuti juga gitu, solusi, ngasih solusi ke kita untuk kita siaran masing-masing aja. Okay. Karena kita berdebat terus yang enggak pernah ada titik temunya, Kak. Saya nanya bye-bye sama Kakak, perkara Kakak Nadia. Kakak dari tadi nyebutnya, ngomonginnya dari pagi Nadia namanya. Ya kan? Ternyata begitu saya penasaran kan. Lo cerita nih tadi kan. Terus dia gitu, saya lihat, coba lihat yang mana. Kakak kasih lihat. Ternyata di handphone Kakak namanya siapa?
1: Windy Nadia.
0: Windy. Saya bilang, ini Windy. Ya ini Windy Nadia. Langsung marah-marah.
1: Ya emang Windy Nadia namanya dia.
0: Iya kan? Namanya kan Nadia. Ya kan dipanggilnya Windy dong nama depannya. Mana saya tahu. Kalau ternyata Nadia namanya Windy.
1: Masa Windy Prasyudo?
0: Iya kan maksudnya kan.
1: Ya kan di situ ada Pak Pras, ada Yuka, ada gue, ada Nadia.
0: Iya, tapi gini Kak, bisa bilang baik-baik. Ini namanya Windy Nadia Grace. Kenapa lo nadanya dengan emosi, temperamen?
1: Apa?
0: Saya tuh capek nih gini terus Kak. 2 tahun kita siaran, tapi gak pernah Kakak ngerti saya.
1: Ini lagu ngewakilin gue banget nih. Gak selalu tahu, dengerin aja nih.

0: lo tahu ya. Makasih buat yang request lagu ini. Gue tuh kadang capek untuk ngejelasin apa yang gak gue lakuin, yang lo framing, yang lo bikin.
1: Oke.
0: Pendengar akhirnya berasumsi gue tuh sejahat.
1: Kita harus itu. Ngomong gini. Kakak merasa tidak melakukan.
0: Meskipun harus terhenti.
1: Kakak merasa tidak melakukan. Kakak merasa tidak melakukan. Kita mau putar videonya.
0: Video apa sih?
1: Di sana ada kata-kata kakak.
0: Ih.
1: Mau. Kita putar buktinya.
0: Bukan
1: semua.
0: Bukan yang itu.
1: Yang mana? Berarti yang itu kakak mengakui. Terus yang mana?
0: Ini cerita, cerita hati gue nih.
1: Turunin background. Yang menurut kakak tidak kakak lakuin dan saya framing itu apa? Saya tanya. Yang menurut kakak tidak kakak lakuin tapi saya fitnah, saya framing itu yang mana?
0: Capek.
1: Poin yang mana? Kasih tahu saya sekarang.
0: Gue tuh capek untuk ngejelasin hal-hal yang gak kesono arah pembicaraannya.
1: Tapi yang mana?
0: Tapi kan yang jadi poin yang lo permasalahkan yang itu.
1: Terus yang mana? Kakak kan bilang selama ini kakak di framing.
0: Gue boleh selepet lo gak sih?
1: Boleh. Silahkan kalau kakak.
0: Gue kemarin waktu sebelum Ulta Sanga-Sanga jamuannya oke semua. Hati gue enak-enak aja. Gue makan di Mangolango. Gue briefing.
1: Iya? Kemarin ke Mangolango ya?
0: Apa?
1: Makannya di Mangolango.
0: Sebelahnya pabrik.
1: Kan?
0: Iya, sebelahnya pabrik kan. Mangolango sebelahnya
1: tapi
0: pabrik.
1: Tapi kakak pernah ke Mangolango?
0: Iya, acara Dewa 19.
1: Makan di sana.
0: Nonton konser dong, kan acara Dewa 19.
1: Oh, tapi kan restonya tetap buka.
0: Buka.
1: Berarti belum pernah makan.
0: Oh.
1: Ditimpuk beneran Foxnya.
0: Emosi. Lu kenapa? Lu serius ngomong beneran. Sama Yuka dah. Sama Yuka, sama Johan, sama Pras. Bilang GMV jadiin acara sendiri-sendiri aja.
1: Kalau ya oke, GMV acara sendiri-sendiri.
0: Iye.
1: Saya pegang GMV di pagi. Kakak siaran jam berapa?
0: Gak apa-apa, gue siaran jam 12 ke jam 3. Gak apa-apa,
1: gue temenin
0: operator gue.
1: Malam.
0: Gak apa-apa ya malam.
1: Gak ada operator juga pulang jam segitu.
0: Enggak, operator
1: berarti
0: jam
1: kakak di PHK dini.
0: Gue matiin penyiar. Gue matiin pemancar.
1: Berarti kakak pensiun dini.
0: Terserah.
1: Kayaknya masalah ini harus kita omongin baik-baik di Mangolango kak. Kita kayak butuh udara seger ya, tempat yang luas, udara seger, pemandangannya bagus.
0: Hati lu yang butuh udara seger
1: kakak
0: tuh.
1: Kakak juga.
0: Gak usah nyalah-nyalahin orang.
1: Kakak yang selalu menjat saya sampai akhirnya nama
0: mungkin
1: baik saya.
0: Mungkin ruangan ini
1: luntur.
0: Jadi tempat debat yang terlalu capek untuk dengerin kita sebenarnya. Makanya butuh tempat yang lain yang indah-indah, yang hijau-hijau.
1: Kan saya tadi udah ngomong kayak gitu.
0: Itu enak kakak
1: bridgingnya. Kakak patahin.
0: Itu
1: terus kakak
0: enak.
1: Ulang lagi dengan sampai begitu. Maksud kakak apa kak?
0: Capek tau. Tadi harus

0: Lo jadi setan terus gue lu buat nge apa buat ngintipin gue ke toilet.
1: Gue sentil-sentil kupingnya. Jadi kasihan ya yang pengen yang pengen makan bareng sama keluarga.
0: Bangolangu tuh tempatnya enak, kenapa lu bikin angker?
1: Abis katanya saya mau dijorokin ke danau. Terus saya kenapa-napa? Ya kan danaunya
0: cetek,
1: danaunya cetek. Kan tetap enggak bisa berenang.
0: Lo emang setinggi ucok baba lo gak bisa renang segitu.
1: Emang danau sepadan ceteknya?
0: Kan cetek itu masih bisa kejangkau. Maksudnya gak sampai setinggan.
1: Panik gak? Kakak gak tau kalau panik attack udah melanda.
0: Panik attack, shark attack yang ada lo.
1: Jadi fungsinya sekali lagi ya, mumpung libur ajak aja keluarga sama orang-orang kesayangan ke Mangolango.
0: Tapi ingat dengan niat baik ya, jangan pakai jorokin
1: orang. Iya, jangan kayak Adrian. Di sana mesennya ada ayam, bebek, seafood. Cita rasanya khas banget, pokoknya enak. Harganya juga murah meriah. Gak percaya buktiin sendiri, langsung datang ke Mangolango. Ya benar kan? Bukti sendiri.
0: Iya,
1: baru percaya.
0: Benar. Sama kayak lo mau makan ngasih tahu bahwa tempat makan ini enak, kalau enggak cobain gimana caranya?
1: Betul.
0: Terus pakai produk yang bagus sanga-sanga, kalau enggak tahu khasiatnya gimana cara ceritanya?
1: Benar, iya makanya kan? Percuma kalau saya cerita gitu kan. Kalau enggak dibuktiin
0: enggak. Lagian Voxian kita udah setahun bacanya di sini, masa sih enggak ngerti-ngerti Mangolango alamatnya di mana?
1: Voxian, siapa yang sudah pernah ke Mangolango ya boleh langsung WA ke sini yang udah pernah kirim fotonya, nanti per orang dikasih 2 juta sama Adrian.
0: Sama gue?
1: Iya, kan kemarin lo habis camp sih.
0: Oh iya.
1: Ya kan?
0: Iya, boleh.
1: Traktir lah, Mangolango lah. Gak perlu jual ginjal.
0: Tau gak bahasanya apa?
1: Apa?
0: Caleb.
1: Itu kata-kata saya. Pas kemarin kakak ngambil kopi seliter di sini.
0: Orang disuruh oca. Disuruh oca.
1: Saya komen langsung caleb.
0: Johan ngapain marah-marah orang gue disuruh oca.
1: Lagi ya lo. Kalau ini ya satu lagi ya. Ketika ini etika yang enggak tertulis. Ketika kita ditraktir, pesen jangan yang mahal. Ketika kita dikasih, ambil jangan yang paling mahal, paling gede.
0: Tanya Ocha masih hidup. Ocha tuh nawarin ke gua.
1: Kalau jumpain Ocha?
0: Iya kan maksudnya masih hidup dia, lu tanya ya, aja langsung. Ya
1: apa jumpain Ocha?
0: Gua suruh kalau mau ngasih ya ngasih ke Mangolango boleh.
1: Itu adalah etika yang tidak tertulis gitu. Jadi jangan baru
0: kan ya, kita bahas kopi aja.
1: Dia ngambil yang seliter. Padahal ada pilihannya yang kecil-kecil. Dia ambil yang seliter Foxian. Gimana gak ngamuk teman-teman kantor? Ya udah, pokoknya kalau ditraktir di Mangolango juga gak usah takut, disana harganya rata-rata murah semua ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa jadi sekali lagi mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
0: Orang ditawarin.

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Salts Radio. Simply the best station.

0: breaking news on Good Morning Foxian.
1: Eh, begaul sama kakak tuh kayak napas aja salah tau gak sih kak? Bener gak?
2: Salah.
1: Tadi cuma nanya, kak, saya dulu pernah cerita gak tentang Gary gitu kan? Terus kakak nanya, cerita apa? Iya, saya pernah gak cerita, lo malah marah-marah.
2: Iya, lo cerita dulu, baru gue bilang, oh ini udah pernah lo ceritain.
1: Ya enggak.
2: Lo cerita aja belum, lo harus dapat jawaban
1: kan
2: dari gue.
1: Depannya kan saya udah ngasih clue, kak, saya tuh akhirnya saya berubah pikiran tau, saya pernah ngomong sama Gary, saya bilang gitu kan, gue udah pernah cerita belum sama lo ya gitu kan, saya nanya kan.
2: Lu cerita yang mana?
1: Ya kan harusnya kakak.
2: Karena apapun lah yang lu ceritain gue lupain karena gak penting buat hidup gue.
1: Dia malah marah-marah Foxian.
2: Ini kalau yang kayak gini nih, baca-baca berita kayak gini wajib
1: saya
2: marah
1: dulu. Saya nanya dulu sama kakak bentar. Kalau punya anak kan banyak nih, 6. Mau ada yang masuk ke pemerintahan atau ke politik,
2: boleh atau
1: setuju
2: enggak? Boleh.
1: Alasannya?
2: Ya gak semua kasus bisa begini kan. Maksudnya perjalanan politik setiap orang kan beda-beda.
1: Iya.
2: Ada yang mulus, ada yang parah banget. Sama kayak yang kejadian sama Nadiem Makarim.
1: Nah,
2: kan
1: ini dia nih,
2: itu sampai masuk New York Times tau.
1: Ah kan.
2: Itu beritanya udah menjadi berita internasional lagi.
1: Bener.
2: Bukan
1: tapi
2: nasional.
1: Satu statement dari ucapannya Nadiem yang saya benar-benar salut ya. Ini jangan membuat anak muda Indonesia untuk takut, untuk takut yang di luar negeri pulang ke Indonesia, untuk takut bergerak membuat Indonesia lebih baik.
2: Kasusnya Nadiem ini kan pengadaan Chromebook ya.
1: Iya.
2: Itu kan sampai apa bisa dibilang saksi ahli yang sudah datang pun itu ngasih tahu bahwa harga yang dijual sama Pak Nadiem Makarim itu bukan masih masuk lagi, tapi dia jauh di harga pasar.
1: Nah, iya benar. Jadi Foxian ya, Nadiem Makarim itu dituntut dengan pidana 18 tahun penjara.
2: Wow.
1: Dan denda 1 miliar dalam persidangan pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Selasa 13 Mei 2026 kemarin.
2: Jadi si namanya majelis hakim itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Jadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. Wow, dan selain itu pidana penjara, jaksa juga menuntut Nadiem Makarim membayar denda sebesar 1 miliar rupiah.
1: Nah, kalau misalnya denda nggak dibayar, itu akan diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
2: Berarti
1: tapi masih
2: konversinya gitu, kalau nggak bisa bayar, kalau nggak mau bayar 1 miliarnya, ada tambahan kurungan lagi selama 190 hari.
1: Iya betul, tapi Nadiem sebenarnya masih mengajukan banding juga ya kak ya, tidak terima dengan keputusan itu. Nah, semoga deh ada titik temu nih ya kan. Kalau memang Nadiem salah ada bukti jelasnya, kalau memang Nadiem gak bersalah ada buktinya juga.
2: Betul,
1: gitu.
2: Supaya kejadian-kejadian kayak gini tuh kan biar gak bikin malu Indonesia juga.
1: Iya, dan biar gak bikin mungkin orang-orang yang niatnya
2: bersalah,
1: baik takut untuk masuk ke dunia pemerintahan.
2: Akhirnya
1: gitu.
2: Udahlah, mending jadi
1: distributor sanga-sanga.
2: Iya benar.
1: Kalau lo pejabat politik apa distributor sanga-sanga?
2: Distributor aja lah.

0: Sampai sekarang udah jam 10. Kalian nyuruh saya diam sih, kan saya gak mau diam.
1: Diam. Mending diam.
0: Saya gak mau. Ngomong aja. Udah joinan kakak Ketut juga, terima kasih. Katanya mana nih ya, bikin gemes katanya dengerin kalau kalian berantem. Harusnya Babang Tampan tuh ngalah sama ladies.
1: Oh,
0: ini dia gak akan pernah mau. Kakak Neto juga terima kasih banyak ya. Udah gitu kakak Mang Ayu, kakak Tuti Herawati, kakak Ndels, kakak Zulhan Afandi, kakak Janti, kakak Boy Gusta, kak Hida, kak Dewi, Cabokin.
1: Wih rame ya.
0: Kak Purwa, kakak Ade, kak Gusinus Rudi, kak Yan, kak Yuanita, kak Santosan, pak Dewa, pak Hendra juga terima kasih banyak semuanya ya. Kakak Rian Leonard juga thank you. Pokoknya semua-semua yang udah dengerin kita dari tadi tapi gak joinan, ditunggu deh hari Senin joinannya ya.
1: Ya udah kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, saya Adrian Sueb.
0: Saya Grace Naidu pamit undur diri. Maaf kalau ada salah-salah kata. Keep smart, stay humble and always grateful.
1: Sampai ketemu Senin depan ya.
0: Nah, Sabtu Minggu kita libur dulu ya. Alhamdulillah gue libur.
1: Emang lo pikir lo doang yang bersyukur? Gue juga bersyukur.
0: Ya udah.
1: Bisa jauh-jauh dari teman-teman toksik.
0: Sama, saya juga bisa jauh dari laki-laki
1: patriarki. Bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kalian menemani yuk. Gabungan dulu dengan satu single Dipa baru featuring Kalula, Oh No One Can Stop Us. Hari Jumat ini, tapi kada untuk hari Jumat ini ada yang libur loh, Foxian. Foxian libur atau kerja? Ada beberapa company yang memberikan libur kepada pekerjanya. Terus kalau misalnya di pemerintahan kayaknya masuk cuti bersama ya Foxian ya hari ini. Atau gimana sih? Bella nggak tahu karena Bella kan nggak libur-libur. Kemarin tanggal merah aja Bella nggak libur, apalagi sekarang tanggalnya nggak merah. Ya harus kerja dong. Tapi kalau misalnya Foxian hari ini libur atau masih bekerja, apapun kegiatannya semangat dulu ya Foxian ya. Tenang, besok kita akan libur karena besok Bella Octavia libur, tidak boleh diganggu-gugat. Ada gak sih di antara Foxian yang kayak kalau misalnya punya hari libur kayak gak mau kemana-mana? Si paling introvert ya, kayak harus di kamar aja. Kalau misalnya di kamar aja, mending liatin Bella deh sekarang. Bella lagi on cam nih. Langsung download aplikasinya di App Store ataupun Play Store Fox Radio, atau gabungan ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102 ya Foxian ya. Jadi Foxian bisa banget request lagu Indo ataupun lagu mancanegara yang paling hits, kasih tahu aja Bella ya. Jadi nanti bakal Bella puterin. Dan hari ini spesial, Bella juga bakal membahas tentang PKB yang akan berlangsung sebentar lagi Foxian ya. Kira-kira akan ada apa di PKB kita nanti? Ditungguin aja, Bella bakal update pokoknya beritanya. Pastinya sampai jam 1 siang.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Bazar Berharap Pada Timur, Salma Salsabil.
1: Fauzian, Fauzian, ini kalau misalnya anak sekolah sekarang bentar lagi Juni, Juli itu adalah bulan liburan, high season ya. Yang mana banyak banget yang bakal datang ke Bali. Karena banyak juga acara yang hadir di Bali. Salah satunya PKB ya, Fauzian ya. Ini dikutip langsung dari Info Denpasar. Yang mana Gubernur Bali kita yaitu Bapak Wayan Koster ini memproses surat permohonan ini untuk mengundang presiden terpilih kita yaitu Bapak Prabowo untuk membuka pesta kesenian Bali yang ke-48 tahun 2026. Jadi Bapak Koster tuh melihat ada peluang dari kehadiran presiden Bapak Prabowo sebab ada rencana presiden buat berkunjung ke Bali. Jadi untuk membahas penunjukan Provinsi Bali sebagai International Financial Center atau pusat keuangan internasional, sekaligus pengen juga gitu ya gubernur kita mengundang Bapak Prabowo untuk membuka PKB yang akan dibuka sebentar lagi. Gimana menurut Fauzian? Ih, kalau misalnya Bapak Prabowo jadi membuka PKB, Bella mau datang di sana. Yuk kita datang, kita meramaikan PKB.

0: Duh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada, di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas!
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, mo, Gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inge, mo. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, Gek.
3: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan

0: Wah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mbok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mbok.
0: Inggih ge, produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mbok nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mbok.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasoratang BPOM. Miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap. Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

ya yang udah masuk ke WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102. Gimana? Foxian kira-kira mau diputerin lagu apa yang bisa membuat Foxian bersemangat di hari Jumat? Kayaknya males banget sih, Bel. Karena ya kan kemarin libur gitu ya. Terus misalnya besok libur. Sekarang kayak kerja itu, aduh, kayak bisa gak sih hari ini libur aja gitu? Bisa Foxian libur aja, tapi nanti dipotong gaji ya. Gimana? Gak mau kan? Ya udah, lanjut aja dulu kerja ya. Apalagi kalau misalnya Foxian yang lagi nabung-nabung, pengen berangkat umroh tahun ini. Terus kalau misalnya kerjanya jarang-jarang gitu ya, penghasilannya kurang, gimana cara mau berangkat tahun ini? Mending Foxian ikutan deh, reward dari Sanga-Sanga. Siapa tahu Foxian salah satu yang beruntung dan bisa berangkat tahun ini. Karena periodenya ini diperpanjang sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026. Gimana caranya buat ikutan? Dengerin Bella merapat sekarang juga. Jadi yang pertama, Foxian bisa kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian Balur atau Tanamila Tanahmu Klasik atau Ultimate yang ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus di atas tahun 2024 ya. Terus lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, pilih kategori peserta. Foxian ini termasuk karyawan, konsumen atau sangasian. Jadi ditulis ya kategori pesertanya di amplopnya, lalu kirim deh. Kirimnya boleh ke Fox Radio Bali atau ke pabrik Sanga-Sanga. Jadi pabrik Sanga-Sanga itu ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Babakan Gianyar, Bali. Ingat ya Foxian ya, semakin banyak Foxian kirim, semakin besar peluang untuk menang. Semoga tahun ini bisa berangkat umroh ya bareng Sanga-Sanga. Amin, amin, amin, astungkara. Yuk, kirim sekarang juga. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sangasanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.

Satu single Adele, Sun My Love. Kirim cinta Voxian ke Bella saat ini juga, karena Bella masih tetap bakal nungguin Voxian. Bayangin Voxian ya, ini Bella gak pernah kemana-mana, pokoknya dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang karena kerja. Kalau boleh pergi mah pergi aja ntar, tapi jam 1 ya. Voxian, masih ada yang inget gak sih sama kasusnya Ferdi Sambo? Ya, jadi Bella mau ngebahas nih. Memang ya, dimanapun kita berada, menuntut ilmu itu bisa dilakukan siapapun ya. Jadi kalau memang Voxian masih pengen apa ya, menuntut ilmu walaupun umur sudah tua, atau Voxian dalam keadaan dan situasi apapun, ternyata tuh masih bisa Voxian. Karena ini dikutip langsung dari Pandemi Talks, yang mana Ferdi Sambo ya, mantan Kadiv Propam Polri yang kini menjalani hukuman di lapas kelas 2A Cibonong, ini tercatat sebagai mahasiswa magister teologi di Sekolah Tinggi Teologi Global GLO Indonesia sejak 1 Juli 2024. Jadi ya, pendidikannya ini ditempuh melalui beasiswa yang diberikan perguruan tinggi tersebut. Jadi program beasiswa S1 dan juga S2 teologi. Nah, jadi itu kan 2024 ya Voxian ya, sekarang udah 2026. Ternyata ini masih lanjut kuliah untuk S2 Voxian walaupun di penjara. Wah, luar biasa banget ya dedikasinya tentang pendidikan ya untuk Bapak Ferdi Sambo yang satu ini. Jadi ini juga semoga bisa menginspirasi untuk belajarnya ya Voxian ya, untuk menuntut ilmunya, bahwa siapapun dimanapun kalau misalnya emang ada keinginan dan ada kemampuan, ya udah lanjut aja. Kita memang harus menuntut ilmu sampai negeri Cina. Nah kan, tapi gak usah sampai Cina sih Voxian, di Indonesia aja kalau misalnya serius bisa kok berhasil ya. Ayo kita cerdaskan generasi muda kita.

0: 102 FM.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu. Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi.
4: Diam aja deh, cerewet banget sih.
5: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
4: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
8: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan. Fox Radio.

Station Pupus Dewa 19. Emang ya kalau kita lagi jatuh cinta, terus cinta kita bertepuk sebelah tangan, itu pasti sedih banget ya Foxiannya. Makanya Foxian, kalau dia udah ngasih tanda-tanda udah gak mau sama kita, ya udah mundur perlahan-lahan gitu ya. Jangan sampai kayak kita udah ngasih semuanya gitu ya, waktu, terus tenaga kita, hati kita, tapi kita masih juga gak ngelihat sign ataupun pertanda yang sudah disampaikan oleh orang tersebut, Foxian. Udah, run, pergilah Foxian. Anyway, ini rame banget loh yang sudah gabungan di WhatsApp kita. Mau Bella bacain dulu satu persatu ada siapa aja sih yang sudah gabungan. Yaps, di sini ada yang jauh banget loh dari Lumajang. Wow, Mama Bella dari Lumajang juga loh katanya ini. Hai Kak Bella, dari Siro Agung ya, dari Lumajang, Jawa Timur, Indonesia Raya. Mantul. Oke, bentar dulu katanya yang lagi masak bebek goreng bumbu hitam. Mantep banget nih, mantep banget. Katanya salamnya buat pasangan hidupku yang selalu nyuapin pas makan bebek. Lebih mantep lagi nih. Katanya dan saudara saya yang ada di Kintamani. Buat Neng Bella, entah jatah bebeknya aku kirim, makasih loh. Matur suwun nggih. Iya, matur suwun nggih. Siap. Terima kasih buat Kakak Siro Agung. Sehat-sehat ya di Lumajang. Lanjut lagi ada siapa? Ada Kakak Ade di Tabanan, katanya minta lagunya Febinda Tito ya. Kita siapin yang itu ya, yang Tak Lagi-Lagi. Ditunggu lagunya, sebentar lagi mengudara. Ada juga pagi Kakak Bella, Iketut Adi Dharma dari kawasan Pupuan Tabanan ikutan lagi. Makasih, mantap. Lanjut lagi ada Kakak Yanyan. Hai Kak Yanyan. Kak Yanyan di sini tadi minta lagunya David Guetta featuring Florida yang Club Can't Handle Me, sama Sheila on 7 Bila Kau Tak Di Sampingku. Yap, sudah mengudara juga. Tenang Kak Yanyan, kan Bella selalu ada di sampingnya Kakak Yanyan. Jangan kemana-mana, sampai jam 1 siang.

0: Radio. Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98.

Station tak lagi-lagi. Febinda Tito, jangan lagi-lagi deh tergila-gila sama orang yang biasa aja sama kita ya. Ini kok rame banget ya, tadi itu ada yang dari Lumajang, sekarang ada kakak Toza Putra dari kota Ponorogo, Jawa Timur. Wadaw, rame banget di sini ya, Foxian ya, dari Jawa Timur, apa kabar? Lumajang, Ponorogo, cakep, apa Bel? Enggak sih, gitu aja. Katanya mau minta lagu ya, ada band Masih, salamnya buat semua teman-teman aku aja di Jalan Pelita, Tuban, Kuta Bali. Semangat kerja, siap. Buat semua Kak Bella, mat bertugas, idolaku. Terima kasih kakak. Salam ya buat teman-teman di Ponorogo, Jawa Timur juga. Dan juga Foxian, ini kita emang harus hati-hati ya. Kemarin tuh kita tahu ya ada potensi penyebaran hantavirus. Dan ini WHO tuh memperingatkan sudah ada kurang lebih 12 negara yang diminta segera melakukan pelacakan terhadap penumpang dan kontak erat yang sempat turun dari kapal saat selama perjalanan berlangsung ya. Jadi kemarin kita tahu sendiri ya, itu ada kapal pesiar yang ada orang yang di sana gitu ya yang terkena virus tersebut. Jadi takutnya itu ada penyebaran. Tapi katanya nih ya Foxian ya, ini untuk 12 negara yang telah mendapatkan peringatan WHO, antara lain Belanda, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Afrika Selatan, Turki, Argentina, Chili, Uruguay, Australia dan Belgia. Katanya Indonesia ini belum termasuk di 12 negara menurut WHO. Okay. Walaupun belum termasuk, kenapa kita tidak tetap waspada gitu ya Foxian ya. Waspadalah agar tidak benar-benar hadir di Indonesia. Yuk kita sehat bersama Foxian. Sehat.

Pia Voxian. Hah, satu single Lady Gaga Bad Romance. Oh, Bella taunya cuma lo doang kan. Voxian, balikan lagi yuk sama Bella sampai 1 jam ke depan. Karena sekarang udah mau jam 12 siang. Yang mana mungkin Voxian lagi siap-siap untuk cari makan siang. Ayo carilah makan siang yang enak-enak bergizi gitu ya Voxian ya. Jangan cuman yang enak-enak doang, tapi cari yang bergizi Voxian. Karena kalau misalnya kita makan makanan yang bergizi, itu pasti bisa memberikan kesehatan pada tubuh ya Voxian ya. Anyway juga gitu ya Voxian ya, selain untuk memberikan kesehatan pada tubuh gitu ya Voxian, selain makanan, pakailah produk-produk yang bagus gitu ya Voxian ya, agar kita selalu bisa beraktivitas sampai selesai. Karena ngomongin aktivitas kita tuh kan padet banget ya. Buat Bella ya, gak tahu nih Voxian yang rebahan aja di rumah. Tapi kadang kalau rebahan aja di rumah tuh bisa bikin badan kita capek gitu Voxian. Makanya Bella selalu menyediakan produk Sanga-Sanga yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Ingat ya yang asli, karena tersebar di mana-mana, jangan sampai beli yang palsu gitu ya Voxian ya. Langsung aja cek recheck di produknya, kalau sudah ada foto babenya itu sudah pasti asli ya. Dan juga Voxian bisa aja langsung mengunjungi platform resmi kita di @sanga_sanga_bali atau websitenya di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kidena na kakabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

yang terkena kutuk tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Tapi ya Voltian, gimana siang hari ini? Udah pada makan siang belum? Yep, kalau misalnya belum makan siang, makan dulu Voltian. Hari ini menunya Bella apa sih? Bella hari ini makan berkuah-kuah Voltian. Mantap banget gitu ya. Berkuah, santan, terus udah gitu ada ayamnya, ada sayurnya, ada sambalnya juga, ada kerupuk udang. Wah, mantap. Jangan lupa buat Voltian dimanapun berada, tetap menjaga kesehatan diri, kesehatan tubuh gitu ya. Yang mulai ngantuk ngerjain pekerjaan ini kantor, jangan lupa ngopai dulu, ngopi dulu sana. Yes, biar matanya langsung menyala. Anyway, udah rame banget nih yang gabungan sama Bella hari ini di WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102. Ada Mbok Rai yang sudah hadir. Halo Mbok Rai. Terus udah itu ada kakak Wayan Asoy. Asoy banget. Asoy selalu hadir. Halo kakak Asoy, terima kasih sudah gabungan. Lanjut lagi, di sini ada kakak Adi, sudah gabungan juga. Jadi buat Voxian, jangan lupa Bella juga di sini punya open pilih-pilih ya. Untuk lagunya sendiri, ada dari Fajar Nur ya. Boleh langsung aja follow Instagram kita Voxian. Di sana Voxian bisa lihat di slide paling akhir ya. Di sana sudah ada lagunya dari Fajar Nur, ada Penjaga Hati atau Tahta Hatiku. Ini keduanya lagunya cukup galau, tapi memang harus dipilih ya. Tapi di sini udah rame banget loh yang voting ya Voxian ya. Nanti sebelum Bella closing bakal Bella puterin lagu dari Fajar Nur, Menjaga Hati atau Tahta Hatiku. Yang mana Voxian pengen denger, voting sekarang juga sampai jam 1 siang. Jangan kemana-mana.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kafi Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Kota Denpasar. Satu single, A Can't Be With You. Be With Me aja gimana sama Bella Octavia di sini Foxian. Terlihat di luar ya, mataharinya sangat menyala gitu ya, panas. Padahal kemarin kayaknya cuman di daerah Gatso aja kemarin hujan, karena beberapa updatean kemarin di tempat-tempat lain itu panas semua Foxian. Tapi kayaknya hari ini semua Bali panas ya, karena di Gatso hari ini sangat cerah mataharinya Foxian. Aduh, cerah banget kayak masa depannya Bella sama dia. Asik. Ngarep banget sih Bel. Iya, ngarep banget Foxian, gara-gara Bella tuh baru habis dapat kabar gembira banget ya Foxian ya. Buat Foxian yang sekarang mau belanja produk sanga-sanga ke Kimia Farma terdekat yang sudah ada di seluruh Indonesia, ini bakal dapetin free nut

0: Radio Wanita FM.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa?

0: lainnya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
0: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
0: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
4: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
5: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
6: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
7: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
10: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
9: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
11: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
9: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
12: Fox 1JFM.

Bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. David Cook, always be my baby. Ah, udah waktunya Bella pulang, Foxian. Gimana nih? Padahal masih pengen nambah kan waktunya. Foxian masih pengen ditemenin sama Bella kan? Ayo ngaku, ngaku. Atau pengen Bella pulang? Pulang aja gih Bel, males sama lo gitu kan. Ayo jujur Foxian, pengen Bella di sini kan? Anyway, makasih ya Foxian sudah menemani Bella dari tadi. Sudah ramai banget dari tadi Bella bacain requestan-requestan. Jangan lupa ya Foxian nih ya, bisa dengerin Bella setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Jadi bisa request, salam-salam, terus bisa curhat juga boleh, apa aja boleh ya. Yang gak boleh ngapain Bel? Merebut hatinya Bella gak boleh. Emang hatinya Bella udah ada yang punya? Belum sih, cuman kayak gimana ya. Dan Foxian, langsung aja Bella mau bacain beberapa requestan yang masih tersisa di sini. Bentar nih yang udah gabungan di Facebook, bentar dulu, sabar. Bella lihat dulu, sudah ramai. Bella bacain satu persatu aja. Mungkin kalau ada yang belum kebaca bisa gabungan hari Senin lagi ya. Bentar, di sini ada Kakak Eli Agustin. Katanya selamat pagi Mbak Bella Octavia dari Kebalenan Indah Banyuwangi hadir. Ada Pandit Tombong Nak Serokadan, katanya Bang Li hadir. Ada Bulu Dawa. Ada Warse Holik dari Antiga hadir. Ada Kubu Karangasem ikutan dari Komang Chandra. Ada Kakak Koming Suwerti si Bang Kaja hadir. Dan masih banyak lagi yang sudah gabungan ya. Terima kasih Foxian. Bella mau lihat lagu open pilih-pilih terdulu yang terbanyak di sini. Lagu dari Fajar Nur ya. Ini lagunya keduanya galau. Yang satu menjaga hati, yang satu tahta hatiku. Menjaga hati 34% dan tahta hatiku 66%. Ya udah, bertahta dulu di hatinya Bella yuk Foxian. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu Foxian. Ketemuan lagi hari Minggu di Chart Poster Indonesia jam 4 sore sampai jam 6. Dan keep smart, stay humble and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada.

Queen and Devil Fox Radio Bali, simply the best station. Hai hai hai Foxian, sebelum weekend besok ya. Sekarang Dewi and Hai muncul lagi di sini untuk menemani Foxian, ya kan. Ada yang lagi ngerjain deadline, ada yang lagi ya udah gitu aja di kantor ya. Udah yuk, mending gabungan dulu. Kita sampai 2 jam ke depan nanti di jam 3 sore ya. Caranya gabungan gampang banget, tinggal di WhatsApp-nya 087878 4x102, atau bisa di Facebook-nya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Atau untuk Anda yang punya aplikasi atau bahkan belum punya aplikasinya Fox, download sekarang juga ya. Karena bisa ngeliatin penyiarnya virtual di sana Foxian. Ini hari Jumat berarti memakai batik tuh, kelihatan kan batik lucu ini, merah marun merona banget di hari ini kayaknya ya Foxian ya. Dan untuk Anda, gimana cara download ya? Caranya gampang banget, di smartphone-nya masing-masing cari aja nama aplikasinya VOKS Radio di masing-masing App Store ataupun Play Store. Tenang, gak perlu ngeluarin biaya Foxian, karena itu gratis, tinggal login aja pakai emailnya masing-masing ya. Yuk tetap stay tune pastinya sampai nanti di jam 3 sore.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangya-sangya Skincare.
2: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya? Pang montora bisa anggon gek.
3: Nge mau gek, antos dumun. Niki gek kari mas saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak makelajan. Sing suat-suat tuleng tuni, na engken gek.
3: Moge, niki jeng minyak balur sangat-sangat yang paling penting dan jeng hidang mecelep di tas gak eh?
2: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian niki gak? Gak, minyak sangat-sangat mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sangat-sangat ultimate lan klasik sane mangken sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jek tempel ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan order ring.

Siang, Fuksian. Aduh, hati-hati itu perutnya udah pada kerucukan ya. Karena dari tadi gak didengerin, mau makan siang. Tapi datangnya masih numpuk karena besok ditinggal liburan. Jangan sampai seperti itu, Fuksian ya. Atau mungkin sekarang mau ngerjain deadline-nya di tempat yang sejuk, di tempat yang gak crowded kayak Kota Denpasar ini. Boleh banget coba melipir sedikit aja ya. Ada di Gianyar, Fuksian. Gimana lagi kalau bukan Mangula, ngulik ya kan? Udah pasti pada tahu kalau misalkan di sini tuh menunya super lengkap banget, mulai dari ayam sampai ke seafood ada semua ya. Dan untuk Fuksian mungkin yang sudah pernah ke Mangula, ngulik pasti tahu ya ademnya di sana itu gimana. Sambil makan, sambil dengerin gemericik air, danau super kecil banget di sana ya, Fuksian ya. Dan untuk Anda mungkin yang belum pernah ke Mangula, boleh banget langsung diajakin aja orang-orang kesayangannya atau hanya sekedar mita. Bengong, emang paling enak itu bengong ya, Fuksiannya. Boleh banget langsung aja mampir ya. Lokasinya Fuksian ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar, Bali. Yuk langsung aja mampir, ajakin orang-orang kesayangannya. Mau sendiri juga boleh banget. Langsung aja ke Mangula Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: Plan Recharge on 102FM Fox Radio Bali.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa.

0: siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Oma Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng ada lawan.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Get your energy back on Heal and Recharge.

masih barengan sama Dewi and Hai di sini Foxian for non blondies with WhatsApp. Dan kali ini Dewi and Hai mau ngasih tahu ya, kita kilas balik sedikit tentang for non blondies. Ternyata grup ini itu dibentuk di San Francisco, Foxian, di tahun 1989. Ya, dimana diawali oleh vokalisnya yang sekaligus penulis lagu ikonik ya, yaitu Linda Perry. Dan band pop rock ini itu meraih puncak popularitasnya di awal 90-an dengan hits atau single lagu yang berjudul What's Up yang lagi Anda dengarkan saat ini ya. Dari album debutnya yaitu Bigger, Better, Faster, More. Sebelumnya mereka ini ternyata sudah bubar di tahun 1994 saat vokalisnya itu memilih untuk memulai karir solonya. Nah, pada pembentukan tahun 1989, Foxian, yang dimana bandnya tadi sudah tahu ya, didirikan oleh vokalisnya yaitu Linda Perry. Kemudian lainnya anggotanya ada Krista Hillhouse sebagai bass, Sauna Hall memegang gitar, dan ada Wanda Day sebagai drummer. And then ternyata mereka, album pertama mereka itu tadi yang berjudul Bigger, Better, Faster, More itu dirilis pada tahun 1993 dengan lagu pertamanya yaitu What's Up ya, sebagai single kedua yang menjadi hit global. Dan meskipun Foxian sering dianggap sebagai one hit wonder karena hanya merilis satu album besar, namun for non blondes ini diakui punya kemampuan bermusik yang sangat kuat. Apalagi vokalisnya punya teknik vokalnya juga mempesona katanya yang dengerin ya. Makanya itu kenapa lagunya masih hit sampai di tahun 2026 ini. Walaupun anak Gen Z ada yang gak tahu lagu ini, jangan salah, tahun 90-an sangat-sangat hits, Foxian.

wanna be with you, Foxian. Aduh, makanya ya, DWNH gak akan kemana-mana sampai nanti di jam 3 sore. Dan waktunya DWNH mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk Anil sudah bergabung, itu di WhatsApp 087878 4x102, atau di Facebooknya Fox Radio Bali, dan di Instagram 102FM Fox Radio Bali. Thank you so much ya buat yang udah gabung ya. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena masih tinggal sampai nanti jam 3 sore. Foxian sekarang mau menuju jam 2 siang ya. Kalau gitu sekarang DWNH waktunya sapa-sapa dulu. Dari mana ya? Dari aplikasi dulu. Mantap, naik lagunya. Lagu yang mana itu? Lupa, banyak banget soalnya yang request hari ini ya. Lanjut dari aplikasi dulu deh. Kalau gitu ada siapa di sini? Ada kakak Agus Dharma Putra, hai hai. Ada kakak Mevi Mahendra juga, hai hai. Ada Camboys, oke, hadir ya Camboys dimana-mana sepertinya. Lanjut dari Facebook, siapa ini kira-kira yang hadir, Foxian ya? Ada kakak Tumium Virgo, terus juga ada kakak Kemble Mas Berto Bali, ada Mang Chandra juga hadir di sini, ada Mini Asi, De Apong, Oka Mulyarta, ada Yurat Mini juga hadir di sini, ada Abah Waisel juga hadir, hai. Terus ada kakak Tuti mengetik, oke siap, nanti dulu ya Dewi bacainnya ya. Ada kakak Anita Septiari katanya kirim salam buat yang lagi stay tune, dan buat penyiarnya juga, semoga kita sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya, semangat siarannya. Thank you so much ya buat Anda yang lagi beraktivitas di hari ini, tetap semangat Foxian ya. Ada Pak Mang Chandra hadir, cuacanya lagi panas. Iya, bener-bener enaknya ngapain ya? Enaknya tidur sambil dengerin DWNH ya. Terus lanjut ada Camboy, salamnya buat Kak Dewi aja. Oke, thank you so much. Ada Kakak Tuti, oke. Apa nih, sore DWNH? Oke, siap, lagunya sebentar lagi akan mengudara ya. Ditunggu ya buat Foxian, jangan kemana-mana. Karena apa? Buat Anda yang belum makan, inget, cobain dulu makanannya Mangulango, Foxian ya. Siapa tahu ketagihan. Jangan lupa untuk ngajak orang kesayangannya juga ya. Jangan sendirian kesana, kasihan sepi banget.

Masih barengan sama Dewi and Hi Foxy, semoga tidak bosan ya. Thank you so much loh kakak Emang, katanya gak bosan. Semoga selalu jaya di udara ya, karena gak pernah pindah channel. Thank you. Terus katanya juga dari Dalung hadir ya Emang Saria, lagunya semua mantap mengingatkan di tahun 80-90an. Wow, thank you so much ya, semoga gak bosen Foxian, karena manusia ini kayaknya bosenan ya. Tapi ternyata Foxian bukan cuma manusia aja yang bosenan Foxian ya, justru anabul yang Anda pelihara, terutama kucing, ini tuh suka banget cepet bosen katanya. Apalagi soal makanan Foxian ya. Jadi kalau misalkan Foxian ada yang memelihara kucing di rumahnya, ini tuh bukan sekedar untuk lucu-lucuan aja ya. Anda sebagai katanya sebagai babunya kucing ya, karena kucing itu biasanya tuan rumahnya Foxian ya, itu harus siap dengan segala hal yang bakal dialami sang kucing. Salah satunya ini adalah males makan karena bosan. Waduh, kalau misalkan kucingnya gak mau makan karena sedang sakit, itu masalah yang biasa. Tapi gimana coba kalau misalkan ternyata mereka itu gak mau makan karena bosan sama makanannya Foxian ya. Ya walaupun di tengah kesibukan, sebagai pemilik harus siap mengatasi apa yang kucing inginkan pastinya ya. Jadi entah harus diganti makanannya, atau wadah makannya yang harus diganti, atau mungkin kucingnya aja sih yang diganti kata Dewi mah.

Jangan kemana-mana dulu Foxian ya. Apalagi untuk Anda mungkin yang punya mimpi, pengen banget kayaknya kerja di Hotel Bintang 5 atau di Cruise Line, atau pengen kuliah dengan program magang di luar negeri sambil liburan gitu ya. Sekarang saat yang tepat ya untuk Anda bergabung di Elizabeth International Hotel and Business School, Foxian. Karena di bulan Mei ini ada promo spesial yang namanya Easy Miracle. Aduh, yang pastinya itu penuh kejutan dan hadiah menarik, Foxian ya. Jadi untuk Anda mungkin yang mau ambil program 1 tahun, itu bisa banget untuk ngedapetin potongan biaya kuliah sampai di Rp500.000. Atau kayaknya 1 tahun kecepetan gitu ya. Jadi untuk milih program 2 tahun juga langsung auto cashback, Foxian, sampai Rp8.000.000, ya kan? Apalagi spesialnya khusus jurusan hotel digital marketing, Anda ini akan berkesempatan untuk ngedapetin cashback sampai di Rp1.500.000. Plus fotografi gear and live streaming equipment yang kece banget, pastinya gak usah diraguin lagi ya. Dan gak cuma itu, Foxian ya, semua pendaftar juga akan mendapatkan voucher makan Rp100.000 dari KFC ataupun McD. Dan Foxian udah tahu belum kalau Elizabeth International ini hadir di 3 wilayah Bali. Yang pertama ada di Denpasar, yang kedua Gianyar, dan juga yang ketiga ada di Nusa Dua. Pastinya fasilitasnya ini berstandar internasional ya. Instrukturnya juga profesional, tersertifikasi, dan juga kurikulumnya berbasis ahli USAU. Jangan sampai kelewatan, Foxian, karena promo Easy Miracle ini cuman sampai di tanggal 31 Mei 2026 aja. Lumayan, lagi ada 2 minggu ya. Gak apa-apa kumpulin uang dulu, Foxian ya. Yuk langsung aja wujudin impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Hugh and Richards. PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Lagi 30 menitan aja DWNH nemenin di siang hari ini Foxian ya. Baru aja untuk Foxian yang kemarin mungkin tahu ya bahwasannya sangat-sangat itu sudah anniversary kedua tahun. Yeay, gak terasa banget ya tiba-tiba udah 2 tahun gitu kan. Tapi untuk Anda mungkin yang baru mengikuti perjalanannya sangat-sangat, sini DWNH kasih tahu Foxian bahwasannya sangat-sangat sendiri itu ada 2 jenis ya minyak balurnya. Yang klasik dan pastinya juga ultimate, ada yang lebih kekinian dari aromanya, dari packagingnya, dari bahan-bahannya juga lebih banyak yang ultimate Foxian. Dan pastinya si sanga-sanga ini itu hadir dalam bentuk minyak balur, terus ada sabunnya juga, ada bubuk sanga-sanganya, sampai yang terbaru yaitu skincare series Foxian. Nah, khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga sendiri ini menggunakan 140 bahan alami pilihan Foxian. Jadi aman banget untuk dipakai segala usia ya. Diracik khusus pastinya untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi untuk tubuh Anda Foxian. Aromanya sendiri ini lembut dengan sentuhan bunga lavender untuk yang ultimate, yang bisa membantu menenangkan pikiran. Ditambah lagi dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan di tempat yang sakit Foxian ya. Kemasannya seperti yang sudah DWNH bilang, lebih modern, terus juga yang asli itu ada foto Babe Bambang Pranoto di tengah.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.

0: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
0: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
0: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
0: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.

Jangan tidur dulu, Foxian ya. Sabar dulu, sabar ya. Tapi terima kasih banyak loh karena udah nemenin sampai di akhir program hari ini, Foxian ya. Ingat, buat yang belum makan siang, cobain dulu makanan dari Mangelange Lake Crystal, Foxian. Apalagi itu tuh agak sedikit jauh ya dari Denpasar yang sangat-sangat crowded ini. Bolehlah dipakai refreshing besok mungkin karena besok weekend gitu kan. Jadi sekarang gak perlu bingung mau kemana Foxian ya. Nanti makannya langsung aja ke Mangelange Lake. Karena apalagi buat Foxian mungkin akhir-akhir bulan ini mau punya event gitu kan, boleh banget langsung aja adain eventnya di Mangelange karena kurang lebih bisa menampung sekitar 8.000-an orang di sana, Foxian. Bayangin aja itu sepanjang kali lebar udah kayak rumus persegi itu ya. Seberapa dah itu gedenya, Foxian ya. Dan thank you so much. Lagi-lagi Dewi and Hai mengucapkan mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum sempat Dewi and Hai putarkan. Mohon maaf kakak Netu ya, ini munculnya akhir-akhir banget ya. Kalau gitu buat Foxian juga, semoga salam-salamnya yang tadi sudah Dewi and Hai sampaikan juga tersampaikan ke orang-orang tersayangnya ya. Setelah ini jangan kemana-mana karena kakak Yukanya udah muncul di One Auto Lounge Foxian sampai nanti di jam 6 sore pastinya. Dan kalau bisa stay tune sampai besok pagi weekend ya. Kita ketemu lagi di minggu depan Foxian dari jam 1 siang sampai di jam 3 sore pastinya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Dewi Nahai pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. One Auto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing and dilawan.

0: Eng ada lawan.
1: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Satria dari Masif. Dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya.

benar banget katanya ada masih Foxian, jangan pergi karena Yuka di sini nggak bisa hidup tanpa Foxian ya. Dan kembali hadir sayangnya untuk menemani Anda di sore hari. Gimana kabarnya Foxian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, hatinya ya kan, jiwanya, fisiknya dalam keadaan sehat walafiat juga. Begitu juga yang lagi menikmati libur long weekend ya. Yang tidak gimana Yuka, tetap disalamin dong ya. Semangat bekerja bagi Anda yang masih bekerja di sore hari ini. Tidak mengenal apa itu cuti bersama. Mana gak dijelasin lagi bersama siapa. Atau mungkin yang menikmati libur bersama orang terkasih, yang lagi santai menikmati me time-nya mungkin ya. Happy holiday and I never holiday ya. Walau kemarin sempat izin siaran, tapi saya tetap cuap-cuap Foxian, bahkan dari pagi sampai full tengah malam ya, di acara second anniversary Sanga-Sanga yang luar biasa banget, spektakuler kemarin Foxian. Dan apakah Anda melihat saya di Jimbaran kemarin ya? Karena acaranya di Jimbaran untuk di sore hari dan di pagi hari di Gianyar ya. Luar biasa, lintas kabupaten saya loh. Halo yang lain, Sangasian juga ya. Luar biasa, Sangasian dari Nusantara juga datang hadir ya. Makanya jadi mitra Sanga-Sanga Foxian. Kemudian Foxian juga gimana kabarnya yang lagi dengerin? Jangan lupa ikutin juga dong. Jangan lupa sampai segmen-segmen Wanna to Launch ya, karena bakal ada 3 segmen menarik yang harus Anda ikuti sampai akhir di jam 6 sore pastinya ya. Yang lagi di jalan gimana? Hati-hati di jalan Kak ya. Boleh dong sambil intip saya di aplikasi streaming Fox Radio Bali. Jadi bagi Anda yang belum punya ya aplikasi streaming, karena Anda bisa menonton penyiarnya seketika bersiaran. Jadi gak ada tuh ya aplikasi radio lain yang segaul ini Foxian, jadi please gaul juga. Downloadnya gratis, tidak berbayar. Langsung aja ke Play Store dan juga App Store, ketik VOKS Radio dan pilih yang 102 FM Bali. Wah, ini seperti kakak-kakak yang sudah menonton saya langsung jebret 5K loh ya yang nontonin saya. Ayah udah kangen kayaknya ya. Saya juga kangen banget sama Foxian. Nanti bakal saya telpon ya, Anda-anda Foxian yang pengen diteleponin tapi kirimin dulu kata-kata hari ini seperti biasa ya. Tapi ke segmen pertama dulu, di jam 3 sore adalah fakta atau mitos nih Foxian, menurut Anda kalau makan bawang bombay itu bikin bau badan ya. Nah, siapa di sini yang hobi banget nyemilin bawang ya, ada nggak? Dan itu katanya bisa bikin bau badan. Jawab sekarang juga ke Instagram Story Fox Radio Bali ya. Story yang paling terakhir pastinya ya, yang ada videonya Yuki Katos di sana. Jadi tap-tap aja layarnya, apakah jawaban Anda fakta ataupun mitos ya. Nanti di segmen kedua di jam 4 sore inilah yang ditunggu-tunggu pastinya ya. Kapan lagi penyiarnya yang menelpon pendengarnya, biasanya kebalikannya untuk di request lagu ya, nelpon penyiarnya dia gitu ya untuk request, tapi biarkan saya yang menelpon Anda. Tapi dengan satu syarat, Anda harus mengirimkan kata-kata hari ini Kak, atau yang lagi nyetir tiba-tiba lihat ada tulisan di belakang truk yang relate dengan kehidupan Anda gitu ya. Boleh kasih tahu Yuka di WhatsApp di 087878-8x102. Sekali lagi ya, ke WhatsApp di 087878-8x102 agar memudahkan saya menelpon Anda pastinya ya. Dan di segmen akhir ya, di jam berapa Kak? Di jam 5 sore, saatnya saya akan meramalkan Anda ya. Meramalkan jodoh juga? Enggak ya. Meramalkan zodiak Kak ya, di Raini Ramalan hari ini. Jadi jangan bosan-bosan bersama Yuka Putri, karena kayak saya kangen banget dah sama Foxian tuh kan. Langsung naik nih yang nontonin saya, jadi 6K ya. Yang belum download, langsung download sekarang juga aplikasi streaming dan intip keseruan saya siaran seperti apa. Fox Radio studionya semewah itu bener apa enggak? Atau mungkin penasaran dengan wajah saya kalau lagi siaran ya, apakah sambil ngupil? Ataupun ada sambil makan, bisa jadi ya. Paket komplit mah. Makanya download sekarang juga di Play Store dan juga App Store, ketik VOKS Radio dan pilih yang 102 FM. Selamat sore Kak Yuni yang udah telepon, yang komen di situ ya. Itu judulnya I'm Good masuk di lagu baru Yuka puterin, lagu yang sudah kekinian banget ya, lagu David Guetta. So please welcome Titanium.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

masih bersama Yuga di sini Foxian sebagai saksi kemarin ya Foxian di acara perayaan second anniversary sangat-sangat dari PT Kutus-Kutus Herbal. Yuga spill nih keseruannya kemarin ya di pagi harinya itu ada meluncurkan produk terbaru lo luar biasa ya. Enggak sangat-sangat namanya kalau enggak meluncurkan produk baru. Apa tuh Yuga? Ya, sangat-sangat Gatalin namanya. Wah, kenapa namanya Gatalin? Ya sudah jelas ya. Namanya aja Gatalin, Foxian. Ini adalah salah satu herbal alami untuk membantu merawat kesehatan kulit Anda. Nah, kalau misalkan Anda nih punya riwayat alergi gitu ya dan takut banget minum obat alergi dan kayaknya alerginya tuh gatal-gatalnya enggak kunjung sembuh-sembuh juga. Nah, inilah ya diformulasikan dari bahan-bahan alami seperti tea tree, wah ada lavender juga dan ini semua bahan herbal Foxian ya. Gak cuma itu aja Foxian ya, Yuka spill lagi. Karena apa? Kemarin itu Bunda Riva ya memberikan hadiah kepada Babe Bambang Pranoto sebagai hadiah ulang tahun yang ke-71 ya. Jadi Babe Bambang Pranoto ini adalah peracik asli dari minyak Sanga-Sanga. Tentu saja 2 tahun perjalanan Sanga-Sanga adalah perjalanan yang penuh perjuangan banget ya dan pengorbanan dan di bawah pimpinan dari Ibu Riva sebagai founder ya, sebagai CEO Sanga-Sanga gitu. Dan ternyata Bunda Riva memberikan penghargaan kepada Babe bahwa Sanga-Sanga sudah menjadi Super Brands Indonesia 2026 dan ini adalah salah satu bukti kualitas dan loyalitas publik Foxian. Wow, luar biasa. Dan juga ya Foxian kemarin itu seru banget karena Sangasian ya, yang Sangasian itu adalah mitra Sanga-Sanga yang menjadi reseller, kemudian agen, distributor, itu rame banget datang ya. Dan mereka juga diberikan award dan itu wah banyak banget. Yang enggak dapat award dikasih juga plakat Foxian luar biasa dan sekarang Anda pun bisa mendapatkan penghargaan dari Sanga-Sanga yang diberikan oleh Babe dan Bunda. Kapan lagi bisa dapetin reward umroh dan juga uang tunai senilai 35 juta rupiah. Jadi beli dulu produk Sanga-Sanga ya kak iya. Sanga-Sanga beli dulu 9 kotak packaging. Boleh minyak Sanga-Sanga yang varian balurnya atau Tanamila Tanamu Klasik yang ukuran 100 mili. Dan pastikan produksinya adalah di tahun 2024. Kalau misalnya udah punya, udah dikumpulin nih Yuka, oke. Digunting jadi 2 bagian itu ya, packaging minyak Sanga-Sanganya. Kalau sudah, dimasukkan ke dalam amplop dan disertakan juga fotokopi KTP Anda. Kemudian nomor handphone yang aktif, nama Anda, alamat lengkap juga diisi. Dan di depan amplopnya jangan lupa ditulis juga apakah Anda kategorinya karyawan, konsumen ataupun Sangasian. Pokoknya semua boleh ini ikutan ya. Dan bisa langsung kirim amplopnya ke pabrik Sanga-Sanga yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 Desa Bakbakan Gianyar Bali. Dan boleh juga ke Fox Radio Bali kalau misalkan kejauhan gitu ya ke Gianyar, boleh langsung aja ke Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali. Ingat, semakin banyak ngirim semakin besar peluang untuk menang.

0: untuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Because you're my everything. Siapa lagi kalau bukan kamu, Foxian. Romantis banget sih lagunya Glenn Bradley, spesial mengudara untuk Anda. Dan yang request lagu ini siapa ya? Ada Kakak Gali ya ternyata ya. Kakak Gali lagi nyari Ratna ya. Lagu dong, Gali dan Ratna. Thank you banget Kak Gali ya, yang lagi stay tune juga di Pulse Radio Bali, yang sudah request dan kirim salam. Dan juga Anda yang sudah request ya, gimana kalau kita bacain dulu yang sudah masuk di WhatsApp dan di all social media Pulse Radio Bali, yang lagi nontonin saya live juga di aplikasi streaming, yang sudah komen di bagian live chat. Bagi yang belum, coba komen dulu, absen dulu di sana ya. Ini udah banyak banget yang komen di situ ya. Selamat sore Kak Yuka, tampak segar lah sore hari ini, udah macam ikan yang baru habis dipancing aja lah saya ya Kakak Bob ya. Cantik katanya serasi dengan bajunya. Ih, berarti dia beneran nonton saya ya lagi live. Hai Kak Bob, thank you banget sudah live juga di sana ya, nontonin saya live juga di aplikasi streaming. Terus ada Kakak Agus Ade juga, selamat sore. Terus ada Kakak Yuni, ada siapa lagi tuh? Banyak ya. Terima kasih yang lagi manut-manut, lagi diem-diem aja lagi nontonin ya. Malu ya Kak Iya mau komen.

Kayak saya dong, malu-maluin. Selamat sore, ada siapa ini? Ke WhatsApp dulu deh Kak Yuka, karena nih rame banget yang sudah menyapa Kakak Yuka di 087878-4x102. Yang di Poh Gading ini ada Cambois ya, udah ngirim kata-kata lo, luar biasa. Nanti saya telepon ya Kak ya. Katanya request lagu Ungu, Cinta Dalam Hati. Aduh, gak pernah berubah ya requestannya Kak ya. Katanya buat Kak Yuka semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya, amin. Terima kasih, doa terbaik kembali kepada Anda ya. Ada Kakak Netu, waduh Kakak Netu ini perhatian banget dah. Kak, lo minum vitamin deh, suara lo udah mulai bindeng. Emang iya ya? Saya gak ngeh loh. Tapi thank you banget perhatiannya loh, sampai dia tahu kalau saya, suara saya agak berubah, agak beda. Padahal menurut saya masih sama. Halo Kak Wayuni, oke, request lagu Avril. Terus ada Kak Made Hendra ya, di Tabanan, present, thank you banget di Tabanan ya. Ada Ibu Lastri yang request lagu Andra and the Backbone. Ada Kak Bastik juga yang request lagu Avicii yang Levels. Oke, biar gak ngantuk lah ya sore-sore begini. Gimana kalau kita nyanyi dan joget? Pemanasan sore-sore begini, Kak. So, this is the Avicii.

Kalau kepo, jangan kemana-mana karena waktunya kupas tuntas mitos atau fakta bersama Yuka. Kita masuk dulu di segmen pertama, fakta atau mitos menurut Anda, Popsian. Kalau makan bawang bombay, ya itu bikin bau badan. Kita langsung intip aja hasil polling yang sudah vote ke Instagram Fox Radio Bali ya. Sorry yang paling terakhir yang pastinya ada video 15 detik dari Yuki Katos di situ ya. Oke, hasilnya berapa Yuka? Sebanyak 71% memilih mitos dan sisanya 29% memilih fakta. Apakah benar jawaban dari Foxian kalau mitos aja ya? Karena paling banyak yang memilah dan memilih. Mitos, apakah benar juga? Jawaban yang benar adalah mitos. Tapi banyak banget yang bilang ya, ada juga bilang fakta kok Yuka, bawang-bawangan itu bikin bau badan. Tapi ternyata Foxian ya, jawabannya adalah mitos. Tapi kita bahas dulu bawangnya. Jadi saat memproses bawang, tubuh itu akan yang namanya memproduksi senyawa yang menyerupai sulfur pada tubuh kita, Foxian. Nah, senyawa inilah yang menjadi penyebab bau badan enggak sedap, terutama saat Anda berkeringat. Tapi perlu digarisbawahi dulu, bawang bombay ini bukanlah penyebab utama ya dari bau badan, Foxian. Bahkan Dr. Tirta yang sudah sempat menyampaikan lewat podcastnya begitu ya, menjelaskan kalau banyak makan bawang itu justru tidak membuat bau badan. Dan faktanya, bawang malah baik untuk pencernaan karena memiliki manfaat sebagai antiinflamasi alami. Jadi bau badan lebih disebabkan oleh gangguan metabolisme ya, atau adanya infeksi bakteri. Jadi bakteri ini seringkali menempel di area seperti badan kita kayak paha gitu ya, leher dan keti alias ketiak ya Foxian ya, yang memiliki kelenjar keringat berlebih. Dan Dr. Tifa juga sempat menyampaikan ya dan mengklarifikasi kalau makanan seperti kare, kemudian apalagi tuh kayak sate kambing gitu ya, tidak langsung menyebabkan bau badan yang tidak sebab Foxian ya. Jadi kalau misalkan Anda tiba-tiba habis makan bawang gitu ya, atau mungkin habis makan sate kambing gitu ya, tiba-tiba bau badan, solusi yang tepat adalah mandi menggunakan sabun kaliku-kaliku atau body shop sangat-sangat skincare.

0: apa di jam 4 sore with the Foxian? Sudah hafal kalau udah di jam 4 sore ada apa? Ya, kita bakal masuk di segmen kedua, yaitu Quotes of the Day Open Call. Saatnya Anda mengirimkan kata-kata hari ini versi Anda ke WhatsApp di 087878 4x102.
1: Halo? Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
0: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call. Yuk mari biarkan saya yang memaksa Anda untuk menelpon ya, untuk mengangkat telepon dari Yuka. Jadi kirimin sekarang juga sebagai pembuka kata-kata hari ini. Mana kata-katanya Yuka? Buat Anda yang benci diri Anda sendiri, ingat, Anda tidak sendiri, Kak. Karena banyak yang benci Anda juga.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan!

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Kakak Ananda yang katanya bacain aja kak, jangan ditelepon, takut grogi katanya. Apa tuh kata-katanya? Hidup adalah permainan, maka jadilah pemain, bukan mainan.
1: Halo?
2: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
0: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, special quotes of the day, open call.

0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

satu single milik Chris Dayanti. Cobalah kau setia. Kata-kata hari ini. Halo, selamat sore, yang request lagu ini terpantau ada kakak Mei Mei ya, Mei Chan. Nyanyi dong. Kakak Mei Mei ya, sudah mengudara loh. Ini nyindir ya, nyindir ayangnya. Pernah gak sih Foxian? Sumpah. Sumpah ya Foxian ya. Saya gak tahu. Ini di belakang tadi kayak ada yang nyentil gitu loh. Gak horor sumpah. Kalau lagi yang nontonin ya, mungkin lihat tadi ekspresi saya kayak ada yang gitu. Ini saya sendiri loh di studio. Tapi Foxian pernah gak ya ngerasa kayak cobalah untuk setia. Jadi ini bukan hanya sekedar hubungan saja gitu ya. Yuka pernah banget setia sama sebuah tempat kak ya. Jadi anggap saja saya suka dengan me time ya. Jadi saya kan nyalon nih ya. Nah biasa perempuan ya masa gak nyalon. Iya me time gitu. Biasanya perempuan kalau udah nyalon dia udah suka sama hairstylingnya gitu ya, hairdressernya, atau mungkin dia suka dengan potongan yang di salon A gitu ya, terus dia cobalah di salon B gak cocok, dia pasti balik ke salon A kak gitu ya. Jadi tipe wanita tuh gitu, kalau dia udah cocok, udah nyaman, dia sulit berpaling kak. Iya bener, sama juga kayak produk, begitu juga saya suka banget pakai lotionnya sanga-sanga ya. Jadi saya gak pernah ganti kak. Sebelum sanga-sanga ya, sanga-sanga launching body lotion, itu saya pakai merek lain. Nah ketika sanga-sanga memproduksi body lotionnya, itu aromanya enak, ada aroma yang bikin seger dan awet banget kak. Aromanya itu yang bikin saya terus repeat. Jadi cobalah setia dengan satu saja ya. Kalau Yuka udah produk sanga-sanga udah pasti ya, setia banget Yuka. Dan kalau misalkan Anda sama seperti Yuka yang ingin membuktikan, ah benar emangnya ikutannya Yuka body lotionnya enak baunya, beli kah sekarang juga gitu ya di Apotek Kimia Farma. Kalau misalkan beli produk sanga-sanga di Apotek Kimia Farma, itu bisa mendapatkan free natural cream kak. Ini promonya sampai di tanggal 30 Juni 2026, masih panjang nih. Jadi stok sekarang juga, kalau misalkan pengen nyetok minyak balurnya atau pengen, wah pengen ikut reward nih dari sanga-sanga, dapetin uang tunai 35 juta dan juga umroh, beli dulu kali ya produk sanga-sanganya. Iya bener banget, apalagi promo nih kak ya. Jadi misalkan Anda beli 3 minyak balur aja yang klasik, itu bisa mendapatkan free natural cream. Gak cuma itu aja, kalau misalkan di dua dulu boleh gak? Boleh, tapi varian yang ultimate ya. Jadi minyak balurnya bisa juga dapetin free natural cream. Kalau beli satu boleh gak? Boleh. Tapi varian minyak tanamilah tanahmu yang klasik ataupun ultimate juga bisa mendapatkan free natural cream. Tapi ingat belinya di Apotek Kimia Farma terdekat rumah Anda ya. Jadi misalkan Anda lagi streaming di luar Bali begitu ya, yang lagi nontonin saya, hai selamat sore Kak Aris, yang lagi di Surabaya, Kakak Bob juga, yang lagi di Medan juga lagi streaming, liatin saya di aplikasi streaming. Jadi gak usah jauh-jauh ya, kalau misalkan mendapatkan promonya bisa langsung aja tuh ke Apotek Kimia Farma yang paling dekat dari rumah Anda ya. Dan pastinya yang sudah Yuka sebutkan tempatnya di mana-mana aja untuk beli produk sanga-sanga, sudah pasti asli dong. Racikannya siapa? Racikannya Babe, Bambang Pranoto, Sing Adalah One.

Kata-kata hari ini dari Kakak Agung di Denpasar. Berani mengagumi seseorang harus berani juga patah hati. Wah, ada lagu nih Kak Agung. Lagunya juga kebetulan dirilis di tanggal kelahiran saya.

0: Ya, kita masuk di segmen kedua Foxian Quotes of the Day Open Call. Para Foxian yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini versinya ya ke WhatsApp di 087878 4x102. Bagi Anda yang belum, yang tiba-tiba keseliap gitu ya, ada inspirasi kata-kata, boleh kasih tahu Yuka ya. Masih ada waktu sampai besok. Bentar lagi ya. Gimana kalau kita telepon aja salah satu pendengar, kira-kira siapa ya yang akan berhasil? Kita kocok undian dulu kakak-kakak. Standby di handphone Anda, jadi jangan langsung dimatikan data selulernya kak ya. Oke, Yuka telepon. Sepertinya ini belum pernah ditelepon ya. Kita coba ya. Selagi ada cobaan, kita harus cobain. Apa sih? Oke, kandidat pertama sudah Yuka telpon dan sudah terpantau berdering ya Foxian ya. Kita tunggu apakah kandidat pertama ini mau mengangkat telpon saya. Karena saya tuh tidak ada bilang, ntar tak telpon ya kak ya. Tidak ada briefing ya, jadi ini benar-benar surprise. Oh, diangkat kak. Kita sapa dulu ya. Selamat sore. Kakak bisa dijauhin gak hatinya? Volume ya, radionya. Itu feedback, Kak.
1: Udah.
0: Oke. Okay. Kakak dengan siapa? Di mana? Umur, alamat?
1: Umur?
0: Enggak, nama aja.
1: 35.
0: Ah, masa dari suaranya kayaknya 50 dah.
1: Iya lah, 50 lah.
0: Kakak dengan siapa? Ini lagi ngunyah apa gimana? Nah,
1: dari Sempili.
0: Kakak lagi ngunyah?
1: Iya.
0: Aduh maaf ya, tak ganggu ya, lagi makan loh.
1: Gak apa-apa. Makan ngemil sambil ngopi.
0: Widih, nikmat bener ya, sambil ngopi, sambil ngemil. Kakak gak nyetir kan?
1: Lagi gak.
0: Enggak ya, bisa gitu ya, nyetir, ngopi, dan juga ngemil. Oke, kakak Dewi, namanya kakak Dewi ya, bener di nama WA-nya?
1: Dewi.
0: Benar ya?
1: WA-nya Garena ya.
0: Oke, Kakak Del lagi di mana?
1: Di rumah.
0: Lagi di rumah. Oh, berarti lagi santai, lagi dengerin Fox ya. Coba bacain dulu tuh kata-katanya benar-benar ya. Wah, menginspirasi sekali.
1: Lupa lo.
0: Aruh, beli baca nak dulu beli. Keluar bahasa
1: Romawi. Apa aku bikin tadi ya, lupa.
0: Coba di yuk kasih waktu untuk melihat pesannya kakak Dek yang sudah dikirimkan ke WhatsApp. Bisa kak? Ya oke, okay. Kita tunggu ya Foxian ya. Ini surprise banget loh kata-katanya dari kakak Dewi yang mungkin terinspirasi lagi ngopi begitu ya. Biasanya kalau lagi ngopi, lagi ngemil gitu, apalagi dengerin musik dari Fox Radio Bali, itu pasti terinspirasi kata-kata. Coba kakak Dek, udah belum?
1: Ya.
0: Coba bacain dulu. Udah ketemu?
1: Walaupun aku gak bisa bersinar seperti bintangmu, tapi aku akan berusaha menjadi mendung.

0: yang bisa menutupi sinar bintangmu.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: Itu A. Kak Ade, ini lagi terinspirasi dari mana ini kata-katanya? Walaupun aku nggak bisa bersinar seterang bintangmu, aku akan berusaha menjadi mendung yang bisa menutupi sinar bintangmu. Kenapa harus jadi mendung?
0: Iya, masa-masa dulu waktu waktu dugem gitu.
1: Waduh. maksudnya duduk gembira ya. Oke, okay, Kak Ade, thank you banget udah mengangkat teleponnya Yuka. Sebutkan 3 penyanyinya saja. Yuka akan putarkan 3 lagu tanpa jeda iklan spesial untuk Kak Ade. Wih.
0: Ya.
1: Yuk.
0: Slang.
1: Oke. Kalau bisa lagu mancanegara ya, Kak. Mancanegara lagi satu.
0: Boleh,
1: ya.
0: Mancanegara.
1: Ada enggak? Kesukaannya katanya suka itu party.
0: Ya.
1: Lagu apa tuh lagu partinya yang kesukaannya?
0: Lagu rock aja, Skid Row ya.
1: Oh, Skid Row. Oke, Yuka cek dulu ya. Semoga masuk kalau Skid Row. Yang masuk Skid Row itu di tahun 2013 yang Kings of Demolition. Mau enggak? Kalau I Remember You tuh masuk di tahun Hill and Richard sebelumnya Yuka programnya.
0: Iya.
1: Mau enggak? Mau ya yang Kings
0: mau.
1: Ya.
0: Iya.
1: Oke, thank you ya Kak Ade ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat mendengarkan 3 lagu tanpa jeda iklan.

selamat sore dulu Fox Gen, bagi Anda yang bergabung baru saja di Fox Radio Bali. Welcome to Fox Radio Bali. Kita masih punya waktu lagi 1 jam aja untuk menemani Anja. Wow, gimana? Yang lagi di jalan, jangan ngantuk kak ya. Ini spesial loh requestan dari kakak yang sudah mengangkat telepon saya di segmen kedua. Quotes of the day, open call. Siapa yang tadi di calling? Namanya Bli Dewi. Yang lagi ngopai sambil ngemil sambil dengerin Fox pastinya. Tiga lagu sudah mengudara tanpa jeda iklan spesial untuk Anda. Dan terima kasih sudah mengangkat telepon saya. Bagi Anda yang belum kebagian, tenang, masih ada waktu dari hari Senin sampai Jumat. Besok Sabtu libur dulu ya. Tapi thank you banget yang udah ngirimin kata-kata hari ini. Banyak banget, sebenarnya saya banyak banget punya kandidat ya. Sombong dulu dikit ya. Jadi saya bingung yang mana nih mau telepon. Biasanya gak ada yang nelpon, soalnya gimana dong. Oke, kita bacain dulu ya yang sudah memberikan kata-kata versinya. Ini gak tahu kenapa ada dua pendengar ya, yang saya baca kata-katanya adalah seputaran buku. Apakah mereka membaca buku yang sama? Ya, kita bacain dulu dari kakak Camboes ya, di Pogading nih. Quotes of the day dong Kak Yuka. Dia adalah buku yang masih belum selesai aku baca, tapi aku sadar hanya meminjam, bukan untuk memilikinya. Oh, kakaknya beli gini, bacanya perpustakaan sih, makanya minjam. Makanya beli di toko buku Kak, biar bisa memiliki. Ada siapa lagi? Ini, lagi satu nih tentang buku ya. Kakak Wayu nih, ya di Klungkung, kata-katanya begini. Hidup ini seperti buku yang halamannya gak bisa ditebak. Siapa bilang? Di buku itu bisa kita baca spill-spillnya Kak, ya. Bisa kita baca, oh begini nih gambaran isi bukunya ya. Kalau hidup gak bisa kak, ya udah jalanin aja. Ini gak ada yang bisa nerawang hidup saya jadi sultan gak ya 2 tahun ke depan. Gak ada kak. Jadi saya agak kurang ya, kurang saya tuju. Maaf dulu nih Kak Wayu nih. Wami Tuti ya di Tabanan. Apa kata-katanya mana tuh? Nah ini nih. Mulut diciptakan di depan, iya bener. Supaya tidak berbicara di belakang. Mami, I love you. Kakasan, nah Kakasan nih kita bacain dulu. Kata-kata hari ini Kak Yuka dari Kakak Santosan. Kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya jadi tak berarti. Setuju saya, makanya jaga kesehatan Anda Foxian ya. Ingat mencegah daripada, lebih baik daripada mengobati. Terus ada siapa nih? Kakak Nanox. Kata-kata hari ini, jika hujan itu turun tanpa diminta, maka aku bisa menahan kecewa sambil tertawa. Aku tidak memilih situasinya, tapi aku memilih cara aku berdiri di dalamnya. Weh, ini puitis banget, tapi saya ngikutin back sound ya kayaknya, jadi ngerok. Linkin Park dong Yuka, oke. Okay. Ada kakak Bob SDJ. Kata-kata Kak Yuka, iya. Ketika dokter kasih saran untuk mengurangi konsumsi nasi putih, masalah kecil itu jangan khawatir Yuka. Kan masih ada nasi kuning, nasi kuduk, nasi padang, nasi goreng. Gak gitu Kak, maksudnya. Sabar. Baru juga mulai lagi saya siaran ya. Tensi tinggi nih. Kakak Meta, selamat sore. Bila Anda jelek, wah kakak ngatain saya nih. Oh gak gitu ya. Oke, kata-kata bacaan dulu. Bila Anda jelek, jangan takut mencintai. Karena yang seharusnya takut adalah yang Anda cintai. Bila Anda jelek, jangan takut mencintai. Karena yang seharusnya takut adalah yang Anda cintai. Aduh. Aduh. Kakak Elis. Kata-kata hari ini Yuka. Bersyukurlah kamu yang punya banyak beban pikiran. Karena katanya orang, kesurupan itu gara-gara pikiran kosong. Aduh kak ya, saya sering ini kosong pikirannya. Kenapa gak kesurupan ya kak ya? Kayaknya setannya takut dah sama saya. Wah mau masuk nih ya, saya bengong nih, saya, banyak pikiran saya tuh sering kosong kak, serius lah ya. Karena gak ada isinya. Nah setan mau masuk nih ya. Wah ada cewek nih lagi kosong ini otaknya ya kan. Ah gak jadi dah, ternyata lebih serem dia alias saya lebih serem daripada setannya. Aduh mantap, terima kasih Kak Elis. Kak Lupus, Pak Dewi, thank you banget. Dan Foxian yang udah ngirimin kata-kata hari ini, thank you banget.
Kita masih punya waktu lagi 1 jam sampai di jam 6 sore. Selamat sore dulu, ada yang lagi on the way nih ya, Kak Wira. Kak Wira Maja ya. Katanya macet-macet gini enaknya request David Cook yang Always Be My Baby. Okay, so please be my baby until 6 p.m. So don't go anywhere. We were

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
1: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
2: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya
3: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga sing adelawan.
6: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Sekali lagi di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
7: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

dari Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali. Masih di Fox Radio Bali bersama Yuka di sini. Foxian, ada yang bisa jawab kagak ini? Yuka punya tebak-tebakan ya. Ikan apa yang sakit? Apa yo? Enggak ada yang bisa jawab. Ikan apa yang sakit? Ikan cuma teman ya. Aduh, emang agak ngenes gitu ya. Tenang aja Foxian ya. Temen gak melulu bikin sakit kok. Kan bisa jadi teman tapi mesra. Tapi kalau udah mengutarakan perasaan gitu ya dan ternyata tidak terbalaskan, memang faktanya bikin sakit ya. Jadi gak munafik, memang sakit lah pasti. Daripada Anda diterima tapi ternyata cintanya palsu, atau mungkin jadi status palsu, ayo lebih sakit mana? Mending ditolak dari awal ya, mentah-mentah tuh. Tapi emang Foxian, kalau udah menjadi yang palsu atau memberikan harapan palsu begitu ya, itu bikin sakit kak, apalagi produk palsu. Jangan sampai Anda beli produk palsu ataupun tiruan ya. Yuka selalu ingatkan kepada Anda Foxian, kalau misalkan Anda ingin beli produk sangat-sangat asli, racikannya babe gitu ya. Kalau misalkan Foxian tahu nih, wah racikan herbal, produk herbal dari Babe Bambang Pranoto itu adalah sangat-sangat namanya ya. Jadi pabriknya hanya satu di Gianyar Bali Foxian, dan pastikan Anda ketika beli produknya gitu ya, dilihat apakah logonya sangat-sangat ya. Atau mungkin Anda baru mendengar sangat-sangat, apa itu? Minyak balur yang tentu saja bisa menghangatkan, bisa meredakan sakit, bahkan bisa digunakan dari baru lahir untuk baby, aman banget karena 100% herbal natural alami. Jadi untuk memastikan keaslian produk ya Foxian, boleh tuh Anda kepoin di platform resminya, di Instagram di @sangasanga_bali, atau mungkin Anda ingin menjadi mitra Sanga-Sanga ya kan, boleh banget Foxian ya. Langsung aja dikunjungi websitenya di www.balihealingoil.com, atau bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Yuk buktikan sendiri Sanga-Sanga, Sanga Delawan.

0: delapan mengudara di menit 30 lepas dari jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Gimana Bunda Grace Maria yang request lagu ini? Hai, katanya suaranya renyah, waduh macam wafer ya mam ya. Menghibur hati lagunya sudah langsung mengudara. Terima kasih Bunda. Juga mau sapa juga nih, ada kakak Wahyu Satria Baja Hitam yang katanya pengen dengerin lagunya Justin Bieber dong Kak Yuka. Katanya salami buat istriku yang lagi perjalanan pulang kampung ke Peguyangan ya kak. Lah ini kakaknya gak ikut, kok dibiarin sendirian aja istrinya?
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.

itulah juga. Enggak maksud lo ya istrinya Kak Wahyu ya. Ini suami yang baik harus temenin dong. Masa dibiarin sendiri pulang kampung ya? Nanti dikira ngambul ini. Aduh, bercanda ya, say. Halo, Foxian. Kita bakal masuk di segmen terakhir. Ini ramalan hari ini. Siapa yang lapar? Nah, jam segini adalah jam-jam rawan. Ya, memasuki dinner, ya kan? Apalagi bagi Anda yang pulang kantor, harus bekerja, nggak mengenal cuti bersama, karena nggak dijelasin sama bersama siapa, begitu ya. Atau mungkin yang lagi libur, begitu ya. Bingung makan apa ya enaknya. Yuka mau ngasih makan? Ya, enggak lah. Yuka mau meramalkan zodiak nih ya. Kalau jadi makanan, waduh, kenapa tuh ya? Kita mulai dulu dah ya. Zodiak, siapa dulu yang belum ini? Semuanya belum. Oke, Yuka akan ramalkan 12 zodiak kalau jadi makanan. Mungkin ini adalah salah satu inspirasi juga kalau misalkan Anda ingin mau makan gitu ya di sore hari ini, bingung mau makan apa ya enaknya ya. Coba cocokin dulu sama zodiaknya. Zodiak pertama, Aquarius. Nah, Aquarius ini cocok banget berwujud makanan sushi fusion yang aneh, Kak ya. Karena ketika ada menu sushi fusion yang aneh itu, kayak misalkan sushi di toppingnya pizza begitu ya, dia tipenya begitu ya. Karena orang lain pada bingung ini menu apa, dia malah bangga beda sendiri. Next adalah zodiak Pisces ya. Kalau Pisces ini berwujud makanan, dia cocok banget berwujud cotton candy ya. Manis, dreamy, gampang kebawa perasaan, terus hilang sendiri tanpa kabar. Bagaimana dengan zodiak Aries, Yuka? Aries ini ya cocok banget berwujud makanan seblak level 10 ya. Baru dicoba dikit udah bikin kaget ya. Panas ya karena pedes. Terus heboh gitu ya, sensasi seblak level 10 gila ya. Somehow juga bikin kayak nagih ya kan. Tapi bikin emosi juga, karena kalau udah pedas, wah semua pengen amburadul. Next adalah zodiak Taurus. Nah, kalau Taurus jadi apa dia kalau jadi makanan, Yuka? Dia cocok banget jadi ayam geprek mozzarella. Kenapa? Comfort food banget ya kan, karena susah move on. Jadi maunya enak terus dan anti hidup yang ribet, bener ya. Kadang kalau makan apa ya sekarang, udahlah ayam geprek. Gemini ini cocok berwujud cosplay es campur. Tipenya isinya banyak kan, moodnya juga banyak Kak, persis Gemini. Hari ini manis, besoknya random, besoknya ngilang, lusa beda lagi, 3 hari lagi datang tiba-tiba kayak nggak ada masalah ya. Benar-benar campur banget. Cancer. Cancer kalau jadi makanan dia cocok banget jadi bubur ayam. Ini udah pada buka ya jam segini ya. Jadi bubur ayam, kenapa? Karena bubur ayam ini kelihatannya lembut ya, so comforting. Tapi kalau disakitin kak ya, Cancer ini bisa langsung tipe bubur yang diaduk semuanya sekalian. Jadi Cancer ini ibarat bubur yang kalau lagi galau gitu ya, dia tuh kayak seperti tim bubur yang diaduk sambil ngedumel dalam hati. Kayak gini nih dia ya, kenapa sih dia kayak gini sambil makan, diaduk tuh bubur ya kan. Apa sih harus aku lagi makan lagi tuh sambil ngaduk bubur. Dahlah biarin aku sendiri aja sambil nyanyi lagu BAG.

Waktunya ramalan hari ini.

masuk segmen terakhir Raini ramalan hari ini untuk meramalkan apa zodiak kalau berwujud makanan. Ya, pas banget mungkin di sore-sore gini ya. Bingung mau makan apa coba? Cocokin dulu dengan cosplayannya zodiaknya masing-masing. Lanjut 6 zodiak lagi. Kita mulai dari Leo ya. Nah, Leo ini jadi cosplay gini dia, Kak. Red Velvet Cake, Kak. Karena dia tipenya itu kan harus wow gitu ya. Jadi kayak red velvet cake, harus cantik ya. Harus stand out, harus dipajang itu paling depan ya kalau misalkan di toko-toko cake. Jadi benar-benar harus jadi center of attention di meja dessert. Nah, kayak Leo tuh. Bagaimana dengan si Virgo? Virgo cosplay salad. Karena salad kita sudah biasa coba karakteristik dari salad. Salad ya, bukan salak. Salad ya, salad itu kan rapi ya, ditata, terus juga teratur, healthy. Tapi secretly judging orang yang makan mie jam 2 pagi gitu, tapi tiba-tiba makan salad. Next ada Libra. Libra berwujud dessert cafe yang estetik ya. Karena apa? Tipenya lucu, cantik, harus Instagramable, tapi milih menu aja bisa 45 menit sendirian. Persis kayak Libra ya, dia kelamaan mikir, nimbang-nimbang dulu ini bagus gak ya, apa ini ya kali ya aku pesan ya, gede apa ini ya. Terus aja begitu Libra, jadi dia benar-benar cocok kayak dessert-dessert cafe yang banyak banget menunya, yang benar-benar estetik. Nah,

0: yaitu
1: bagaimana dengan Scorpio? Ini Scorpio kenapa bener dah? Scorpio ini ya berwujud Americano no sugar. Ya, coba dikarakteriskan dari Americano tuh kayak mana karakteristiknya? Ya, strong ya, kemudian intimidating. Dan bikin orang kayak mikir, ini pahit banget, tapi kok rasanya pengen balik lagi ya? Iya. Jadi adiktif ya. Terus ada terakhir, enggak terakhir juga sih, Sagi ya, Sagittarius. Dia berwujud makanan mie instan anak kos, Kak. Ya, tipenya kan dadakan ya. Kalau ada mie instan pasti mendadak gitu ya, apalagi tanggal tua tuh. Spontan uhuy kan, dan hidupnya gas dulu, pikir nanti. Persis kayak mie instan. Karena kita udah tahu ya mie instan tuh kan enggak sehat ya. Tapi ya udahlah, kita makan aja, pikirin nanti urusan sehat enggak sehat begitu kan. Sagi tuh. Terus juga terakhir, nah ini terakhir ya, zodiak Capricorn. Dia berwujud makanan nasi padang ya, karena apa? Workaholic, penuh effort, dan porsinya selalu lebih banyak daripada ekspektasi. Aduh, walaupun begini favorit kita semua ya. Yes, itu dia 12 zodiak yang sudah Yuka ramalkan kalau dia cosplay jadi menu makanan ya. Dan pemilihan jenis makanan itu ditentukan dari karakteristik umum tiap zodiak yang kira-kira paling cocok sama vibes-nya si zodiak itu ya. Jadi semoga bisa membantu bagi Anda yang mungkin di sore hari ini lagi bingung mau makan apa dan tiba-tiba dengerin Yuka lagi bahas zodiak dan makanan begitu ya. Boleh juga itu pas sama zodiak saya. Boleh ya dicoba tuh menu makanan yang sesuai dengan karakteristik zodiak Anda ataupun zodiak pasangan Anda. Ngomongin makanan, ini gak ada yang traktir nih.

Kagum Alit katanya pengen banget dengerin lagu yang menjadi backsoundnya di storynya Yuka. Oke, ya, Best Jam bukan pujangga. Spesial untuk Anda yang masih stay tune di Fox Radio Bali. Aku bukanlah pujangga Foxian yang pandai merangkai semesta menjadi baik-baik indah. Tapi saya bisa menjadi pujaan hati Anda ya, kalau misalkan Anda selalu dengerin Yuka setiap hari Senin sampai Jumat. Dan gak terasa 3 jam sudah Yuka menemani Anda, luar biasa. Thank you banget yang sudah menemani Yuka, yang nungguin dari jam 3 sore, luar biasa. Yang udah request lagu, yang kirim-kirim salam ya, kirim bunga, bunga bang. Atau mungkin ada yang ngirimin kata-kata, thank you banget ya. Yuka minta maaf kalau ada yang mungkin requestan yang belum sempat diputarkan ya. Luar biasa banyak banget yang request, sampai ada beberapa requestan juga yang belum Yuka putarkan. Tapi tenang aja, nanti diputarkan di Foxy Chat ya, di program selanjutnya bersama Yuni Sylvania. Tapi sebelum Yuka pamitan, Yuka mau salam-salam dulu, mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung ya dari tadi loh, luar biasa. Yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalan Kak ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang menemani Anda selama perjalanan. Ada kakak Made Shalendra ya, request Best Friend. Ini saya bingung ya, ini penyanyinya ya siapa? Tolong yang lengkap lah ya Kak, kalau mau request Kak. Terus ada siapa lagi nih? Di WhatsApp gak kalah rame ya, kakak Jeffrey yang komen. Kenapa sih Libra itu jelek terus? Bukan jelek Kak, bagus ya. Libra itu tipenya kan penuh pertimbangan ya dalam hidup. Widih, si paling bener ini ngomong. Karena memang paling hidup itu, ya dalam hidup itu perlu loh kita mempertimbangkan sesuatu untuk memutuskan keputusan begitu ya. Udah di ujung banget ini, udahlah ya Kak Jeff ya. Kak Wahyu Satria, nah ternyata Kak Wahyu Satria sama istrinya nih ternyata pulang kampung, bagus ya. Jangan-jangan istrinya yang nyetir ini. Aduh hati-hati di jalan ya yang mau pulang kampung katanya. Kakak Angga Rianto, aduh maaf nih lagunya Cinderella. Maaf banget nih Cinderella harus lari dulu nih karena waktunya udah jam, nanti saya berubah Kak, jadi harus pergi dulu. Oke, terus ada Mami Tuti, thank you banget. Bli Nano, thank you. Bunda Grace, thank you banget. Ada kakak Eli, semua Rai hadir di Batu Kande ya. Kakak Wahyuni, thank you. Kak Loh Puspa Dewi, thank you banget. Kakak Meita, kakak Mang, thank you. Kakak Netu ya, yang ngarep banget dah ditelepon. Katanya kalau misalkan gak ada yang nelpon di segmen Quotes of the Day, udahlah telepon aku aja Kak Yuka. Makasih lo ya, buzzer. Ada Kak Alfi, thank you banget. Terus ada Kakak Lutfi Wiratmaja, masih gak ya dia dengerin. Terus ada Kakak Bob juga, thank you. Kakak Dewi, Kakak Santosan, Kakak Wayana Soy. Ada Kakak Made Hendra, wah banyak banget ini. Kak Basti, Kak Camboiz, Ibu Lastri, Agosade, semua yang gak bisa Yuka sebutkan satu persatu. Kita harus pamit undur diri. Jangan lupa kembali lagi hari Senin sampai Jumat di program Wanna to Launch dari jam 3 sore. Yuka minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap ya. Yuka suka bercanda pastinya, dan bercandanya jangan dimasukkan ke hati, takut nyaman. Jadi masukin aja ke organ paru-paru. Biar jadi lagu ini. Yuka Putri sign out. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Happy long weekend. See you tomorrow on Chart Buddy Top Hits.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: adalah Wana.
1: Halo, hai. Saya Happy Salma. Ingat gak dulu tuh saya sering banget menyebut dan juga bilang kalau saya sering pakai kutus-kutus. Nah ternyata sekarang kutus-kutus sudah berganti namanya, sudah menjadi sanga-sanga. Peraciknya masih tetap sama, ada Babe Bambang. Nih si orang keren ini yang meracik. Katanya sanga-sanga sing, tiada lawan. Sama bunda, sama putranya juga. Mereka bertiga mengelola ini semua. Dan saya senang sekarang lebih variatif. Ini kan minyak balur ya seperti biasa. Apalagi kalau lagi gak enak badan, ini wajib balurin ke seluruh badan. Badannya jadi hangat. Anak saya juga sering saya balur dengan sanga-sanga ini. Entah kenapa saya lebih suka sih ini. Wanginya lebih cocok untuk saya. Tapi khasiatnya tetap sama. Oke, yang seru ada sanga-sanga ini variatif banget. Ini kan ada juga ya dulu ya, tanamu-tanami kalau nggak salah, sekarang jadi tanamilah tanahmu. Ini bisa menghilangkan flek-flek juga di kulit. Oke, oh ya, yang lebih variasi lagi, yang lebih variatif lagi sekarang ada sabun mandinya. Ini saya baru order 2 untuk stok saya, karena yang saya punya ini udah habis, tinggal dikit lagi. Kemarin saya DM terus dikirim deh. Nah, saya beli juga nih sabunnya. Saya senang ada scrubnya juga di dalam, jadi merasa kulitnya jadi jauh lebih bersih. Terus ada lotionnya juga. Ini udah mau habis yang lemongrass, yang si sereh ini belum, nanti saya mau pakai juga. Body balm juga sekarang jadi lebih banyak ya produknya, jadi gak cuman minyak balur aja, tapi ini tetap kuncian saya. Kamu lihat saya punya apa dari produk sanga-sanga, banyak sekali. Saya suka karena semua produk Indonesia dan sesuai dengan kulit saya dan tubuh saya sebagai wanita Indonesia. Thank you, sanga-sanga Cynthia Dalawan. Dadah.
2: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

penting. Stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Yuni Silvania is back. It's Friday, Foxian. Yeah, masih di Fox Chat sampai nanti di jam 9 malam.

0: Monitor FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Satu single pembuka untuk anda by Weird Genius featuring Novia Bahmid, Your Side, Foxian. Woo. Satu single spesial ini ya Foxian ya, yang dimana kali ini it's Friday. Udah kayak gorengan ya Friday gitu ya. Friday gitu kali Foxian ya. No, it's actually Friday Foxian. That's right. Nah, kali ini ya untuk anda yang mau gabungan barengan Yuni Silvania boleh banget, nanti bisa ikutan di live call ya. Hanya ada di sesi terakhir, tapi kalau mau ikutan via WhatsApp boleh banget ya, request lagu favorit anda di nomor 087 87 84 kali 102. Pastikan juga Foxian untuk intip-intip ya sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya ada di 102 FM Fox Radio Bali juga. Nah, Foxian kalau mau dengerin Fox Radio Bali dimanapun kapanpun boleh banget ya, sekarang gampang banget, tinggal buka aplikasi aja. Kalau belum download, saatnya di download dulu via aplikasi VOKS Radio di App Store atau juga di Play Store. Jumat Foxian ya, saatnya untuk dengerin episode selanjutnya dari Ken Dedes dan juga Ken Arok. Foxian nanti bakal ada di jam 7 sampai di jam 8 malam. Dan pastinya juga Yuni gak bakal ketinggalan sama segmen yang udah ditunggu-tunggu untuk flashback di peristiwa masa lalu. Hari ini ada apa aja ya? Tunggu aja di What's On Today Show. Jangan kemana-mana.
1: Cek. Malu mau bayar.

0: Fox Chitchat.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4 085. Sekali lagi di 0852 8x4 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini yang terbeci.

Chris Brown featuring Leon Thomas Fallen, satu single spesial untuk Anda Foxian di sore menjelang malam hari ini, tentunya bersama Yuni Sylvania sampai di jam 9 malam Foxian. Happy Friday. Friday gitu ya. Yeay gitu, karena besok weekend Foxian ya. Emang asik banget sih kalau udah hari Jumat kan. Seru gitu menantikan weekend esok hari. Kasih bocoran dong Foxian, besok pada mau kemana? Ikut boleh gak sih? Ya ampun, ngomongin happy weekend ya tiba-tiba pengen ikut. Ih males banget gak sih Foxian? Ya udah deh Foxian ya. Tapi kalau yang satu ini ada yang ngasih bocoran juga nih Foxian. Ya lomba sihir, kasih bocoran remake melompat lebih tinggi dari Sheila on Seven. Kabar baik banget gak sih? Ini mah bener-bener bocoran banget nih Foxian ya. Bener banget, gak salah ya. Lomba sihir siap bikin penikmat musik Indonesia nostalgia sekaligus penasaran nih Foxian. Nah, band ini nih baru aja ngerilis teaser pendek untuk lagu Lompat Lebih Tinggi, lagu legendaris milik Sheila on Seven. Dari kemarin tuh kita ngomongin tentang Sheila on Seven terus nih Foxian ya. Karena kalau menurut Yuni sendiri sih, ngobrolin tentang Sheila on Seven ini gak akan pernah ada habisnya Foxian ya. Dari dulu sampai sekarang lagu itu super duper hits banget dan gak akan pernah ngebosenin gitu ya. Bahkan ini tuh bener-bener kayak hits sepanjang masa, asik. Nah ternyata nih Foxian ya, Sheila on Seven kini tuh direka ulang dengan sentuhan baru. Kalau dikutip dari Detik Pop nih katanya, Detik Pop nih Foxian ya, lomba sihir ini ngebagi potongan singkat versi terbaru lagu ini. Wow, menulis caption melompat lebih tinggi 22 Mei 2026. Ternyata ya, teaser yang dibagiin cuman beberapa detik, respon publik tuh langsung rame banget Foxian ya. Jelas banget lah. Tahu kan Foxian, melompat lebih tinggi yang itu tuh jelas banget nih. Kayaknya ditunggu aja nih Foxian ya sampai nanti di tanggal 22 Mei 2026. Jadi untuk Anda penikmat musik dari Sheila on Seven versus Lomba Sihir, wah, jangan sampai ketinggalan sih Foxian ya. Kalau Yuni mah penasaran banget. Foxian gimana tuh kalau menurut Foxian?

0: Hello.
1: Hello, Fox Chit Chat.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
6: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
7: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
6: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
7: Nih, pakai minyak balur kakak aja.
8: Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
6: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
8: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
9: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Aruba Hilang Kendali. Jangan sampai hilang kendali nih Foxian, ya apalagi Anda lagi nyetir, wah jangan sampai ini. Foxian, jangan sampai. By the way nih Foxian ya, kalau mengendalikan sesuatu gitu kan ya, harus hati-hati banget. Setuju sih kalau yang satu ini ya. Sama ketika Anda sedang memilih satu produk gitu Foxian ya, harus berhati-hati dan ingat harus cari yang asli. Ini nih Foxian ya, kali ini Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Ini asli Foxian ya, dan Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan pastinya juga lebih kekinian banget. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Nah, khusus untuk minyak balurnya Foxian, Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Dan ini tuh diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh yang memiliki aroma lembut dengan sentuhan bunga lavender. Dan ini tuh bisa membantu menenangkan pikiran Anda, ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan loh. Aduh, gak usah nanya kalau masalah kemasan, yang pasti modern banget Foxian. Aromanya segar dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk Foxian nih yang udah kayaknya penasaran banget gitu kan ya, aduh boleh nih dapetin informasi selengkapnya, bisa langsung datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Yang mager tenang aja, langsung dikontak nomor ini nih 0819931102. Catat dulu 0819931102. Pokoknya Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Monato FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing adalah lawan Foxian, satu single miliknya Gary Gani Rusuk ya, untuk Anda yang malam hari ini sedang bercengkerama bersama tulang rusuk Anda. Dan sekalian nih Foxian ya, Yuni juga bakal siapin puterin episode 18 Ken Arok dan Ken Dedes untuk Anda. Jadi udah penasaran banget, langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Ini dia episode yang ke-18 dari Sandiwara Radio Ken Arok dan juga Ken Dedes. Selamat mendengarkan untuk Anda.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Kamu akan segera mendengarkan Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Persembahan dari Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: memiliki anggrek. Keris itu kelak membunuh 7 raja. Anak cucumu juga mati oleh keris itu.
1: Kakanda, daripada Dinda kehilangan Kanda dan Tumapel, lebih bisa kuterima aku mengorbankan janin di kandunganku.
2: Jangan bawa-bawa janin itu dalam persoalan ini. Aku bisa mengatasi semuanya, Dinda.
3: Serbu! Kejar dia! Bunuh! Bunuh!
4: Arok, dengan keris Empu Gandring ini, maka keris Empu Gandring ini juga yang akan mengenyahkan muka Arok.
2: Anusapati, kemarilah, tikamkan keris Empu Gandring yang kau bawa itu padaku. Aku sudah siap menyambut kematian itu, agar kutukan Empu Gandring terbayarkan lunas.
1: Kakanda, Kakanda.
5: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah Babat Asmara ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Asmara, Ken Arok, Ken Dedes.
6: Episode 18. Pada episode 17, Anusapati sudah berhasil mendapatkan keris Empu Gandring yang dulu digunakan oleh Ken Arok membunuh Tunggul Amedu. Selanjutnya, ia menyerahkan keris itu kepada pengalasan untuk membunuh Ken Arok. Sementara itu, Ken Arok sering bermimpi bertemu Ni Endok yang lama meninggal. Dalam mimpi itu, Ni Endok mengajak Arok bersama-sama pulang ke asal alam Brahman. Ketika terjaga, Arok bertanya-tanya arti mimpinya. Apakah itu tanda-tanda kematiannya? Bagaimana kelanjutannya? Selamat menyimak.

Setiap malam, aku bermimpi bertemu ibuku, Ni Endok, yang sudah lama meninggal, dan terus mengajakku pulang ke tanah asal. Apakah artinya ini? Duh, Betara Guru, apakah ini berarti kematianku akan tiba? Dengan cara apa aku akan mati? Apakah aku akan mati terjatuh dalam bendungan yang sedang diperbaiki? Atau aku mati tertimbun reruntuhan candi yang sedang dipugar? Atau aku mati diracun oleh para pengkhianat yang menyusup ke Pakuan Kutumapel? Atau seseorang akan menikamku seperti dulu aku membunuh Tunggul Ametung? Oh, kematian. Kematian. Kenapa aku takutkan? Bukankah setiap orang pasti mati? Bukankah sebaiknya seseorang menerima kematian dengan biasa-biasa saja? Di saat lahir menangis, maka saat kematian tiba, aku harus menerima dengan biasa, lapang dada, dan biarkanlah orang-orang yang menyayangiku, orang-orang yang menghormatiku menangis. Ibuku Ni Endok yang sering datang dalam mimpiku, rasanya benar. Aku sudah banyak berbuat untuk Tumapel dan membangun dinastiku. Memang belum sempurna. Dan biarlah pewarisku, Terah Sri Rajasa, yang menyempurnakannya. Semasih hidup, dengan umur yang terbatas, tidak bisa membangun semua dengan sempurna. Maka biarlah para penerusku menyempurnakan apa yang sudah kubangun. Atau mungkin penerusku akan menghancurkan yang sudah kubangun. Ah, sudahlah.

0: Suara apa itu? Aku mendengar suara orang-orang sedang membangun. Coba kulihat keluar.
1: Hei kalian semua, apa yang sedang kalian bangun?
2: Kami membangun candi.
1: Sepertinya bangunan candimu cukup bagus. Ah, andai nanti setelah aku tiada, keturunanku membangun sebuah candi untuk pendharmaanku yang indah-indah seperti ini. Sungguh aku bahagia di alam nirwana.
2: Hati-hati, luruskan. Awas jatuh, nanti bisa patah.
1: Hei Undagi, patung itu sangat bagus.
3: Iya, patung itu ditatah oleh pematung terbaik Singasari.
1: Luar biasa indah dan halus. Siapa sosok patung itu?
3: Dewa Siwa.
1: Dilihat dari sosok candi dan patungnya, nama candi ini juga harus bagus.
3: Candi ini namanya Narasinghanagara.
1: Oh, nama candi yang agung. Undagi, sepertinya aku mengenal wilayah ini.
3: Ini wilayah Kagenengan.
1: Kagenengan? Oh, kenapa wilayah ini berubah? Dulu di sini banyak pohon.
3: Iya, dulu di sini memang banyak pohon. Tapi sudah berubah menjadi candi.
1: Undagi, kalian bekerja sangat bagus. Aku mengagumi bangunan candi, juga patung Dewa Siwa itu. Candi ini pendharmaan siapa?
3: Candi Narasinghanagara ini adalah pendharmaan Raja Ken Arok, Sri Rajasa Sang Amurwabhumi.
1: Ken Arok?
3: Ken Arok adalah raja besar yang gagah laksana singa, sakti bagi Dewa Siwa, namun berhati mulia seperti Wisnu dan Sang Buddha. Itulah sebabnya di dalam candi Pandharmaan Ken Arok diletakkan patung Dewa Siwa.
1: Ken Arok? Oh, Batara Guru, aku Ken Arok, Raja Tumapel, Raja Singasari. Aku masih hidup. Undagi, siapa yang membuatkanku candi pendharmaanku? Siapa yang membuatkanku sosok patung Dewa Siwa? Undagi, hei Undagi, kenapa kalian diam? Aku Ken Arok masih hidup. Kenapa kalian membuat candi pendharmaanku di Kegenengan? Undagi, Undagi, jawab! Hei Undagi!
4: Kanda Ken Arok!
1: Undagi!
4: Bangunlah Kanda, bangun!
1: Oh.
4: Kenapa Kanda Ken Arok?
1: Aku mimpi aneh, sangat aneh.

0: Allah, di mana keris empu gandring itu? Aku menyimpannya di sini, di rak gedong senjata pribadiku. Kenapa tidak ada? Pasti ada yang mengambilnya. Dicuri? Tidak mungkin, karena gedong ini terkunci. Hanya aku dan permaisuriku Kendedes yang tahu di mana kunci gedong senjata ku simpan. Kendedes?
1: Dalam?
0: Keris empu gandring yang ku simpan di sini tidak ada. Apakah Dinda melihatnya?
1: Mohon maaf Kakanda, Dinda yang mengambilnya.
0: Apa? Untuk apa Dinda mengambil keris empu gandring?
1: Untuk Sang Anusapati meminta.
0: Jadi keris empu gandring sudah berada di tangan Anusapati. Apakah Anusapati juga tahu? Akulah yang membunuh ayahnya. Aku Tunggul Ametung. Ya sudahlah. Aku tidak akan memarahimu soal Dinda memberikan keris itu, keris empu gandring, kepada Anusapati. Aku juga tidak akan murka karena rahasia kematian Tunggul Ametung diketahui oleh Anusapati. Tidak, aku tidak marah. Aku sudah tidak mencemaskan kematianku. Aku sudah merasakan tanda-tanda maut menjemputku.
1: Kanda, jangan ucapkan itu.
0: Aku bisa saja memanggil mautku sesuai kehendakku. Aku bisa seperti itu. Aku bisa menentukan kapan hari dan waktu kematianku. Apalagi Ibu Kuni Endok sudah menungguku di bawah pohon yang rindang dengan udara yang sejuk. Tentulah itu kematian yang indah dan membahagiakan, tanpa sakit, hanya dengan menutup semua lubang pernapasan dengan kekuatan yoga semedi.
1: Jangan tinggalkan kami. Jangan lagi mengucapkan kematian. Dinda takut.
0: Tetapi aku tidak mau mati seperti itu. Mati yang kulakukan dengan cara memanggil kematian datang bukan jalan yang kupilih. Sebab jika itu kulakukan, maka karmaku sebagai pembunuh tidak terlunasi. Dulu aku memakai keris empu gandring untuk membunuh si pembuat keris empu gandring. Aku juga memakai keris empu gandring untuk membunuh Tunggul Ametung dengan cara licik. Maka kini biarlah aku mati ditusuk keris empu gandring. Anusapati, kemarilah. Tikamkan keris empu gandring yang kau bawa itu padaku. Aku sudah siap menyambut kematian itu agar kutukan empu gandring terbayarkan lunas.
1: Kanda, Kakanda, Kanda, Kanda Ken Arok, berjanjilah, jangan katakan itu lagi.
0: Kendedes, tolong ambilkan aku sirih. Aku ingin minang.
1: Singgih Kakanda.
2: Sandiwara Radio, Babat Asmara Ken Arok Kendedes akan segera kembali.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
4: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
5: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
6: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
5: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
5: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
4: Nih, bawa aja punya kakak.
7: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes.
9: Ketika Ken Dedes mengambil perlengkapan nginang, mengunyah sirih, pengalasan menyelinap masuk. Matanya awas mengintai Ken Arok yang sedang menatap langit berhiaskan sinar merah senja. Para pelayan keraton menyalakan pelita. Ken Arok merasakan ada yang mengintainya. Tapi ia tidak gentar.
10: Siapa kau yang menyelinap? Oh, Empu Gandring, masuklah.
11: Kukira kau takut.
10: Empu ingin membunuhku. Bunuhlah aku, biar puas. Dan tidak lagi bergentayangan.
11: Arok, seseorang menggenggam kerisku akan datang menikammu. Arok, sebagaimana dulu kau menikamku?
10: Lakukanlah, Empu.
11: Kau sakti. Kau diberkati para Batara. Kau tak terbunuh.
10: Semua berkah kesaktian yang kuterima sudah kukembalikan ke hadapan sang pemberi. Sudah kulepaskan agar kematianku mudah. Aku kini manusia biasa, jiwatman yang terbungkus badan biasa. Badanku kini tidak lagi kebal. Jangankan kerismu, ular dan lipan pun menggigit aku, pasti mati. Kini aku tinggal menunggu seseorang datang bernama Anusapati menghunjamkan keris Empu Gandring ke tubuhku agar lunas karma burukku terdahulu.
11: Terimalah kutukanku, hai Ken Arok. Matilah kau.
9: Sesudah itu, pengalasan mencabut keris Empu Gandring yang tergenggam kuat. Ia pun meloncat seperti menerkam seekor harimau. Sesudahnya, secepat kilat ia membacok-bacokkan keris Empu Gandring ke dada Kian Arok, tepat menyasar jantungnya. Arok tak melawan. Ia seperti bersemadi dan menikmati setiap bacokan hanya dengan erangan kesakitan badan. Darah memuncrat. Bacokan baru terhenti ketika Mbak Tuo melihatnya.
12: Tolong! Paduka Raja dibunuh! Paduka Raja dibunuh!
9: Pengalasan berlari kencang sambil melompati beberapa benda yang menghadangnya. Tubuhnya berlumur darah, menjatuhkan jejak di mana-mana. Sesudah itu, gong tanda darurat dipukul bertalu-talu. Semua prajurit dan keluarga raja keluar membawa pelita dan obor. Mereka melihat pengalasan dikejar sejumlah prajurit. Ada juga yang bertanya-tanya. Tohjaya, anak pertama dari Kian Umang, keluar dari joglo kediamannya, lalu menarik Mbak Tuo yang menyaksikan peristiwa pembunuhan itu.
13: Ada apa ini? Mbak Tuo!
12: Gusti Tohjaya, tolonglah ayahanda Prabu Kian Arok. Dibunuh si Pangalasan dari Batil.
13: Ayahanda, cepat panggil tabib keraton.
14: Tangkap Pangalasan dari Batil itu. Dia membunuh raja.
13: Itu dia lari. Kejar.
14: Itu Pangalasan dari Batil. Pangalasan dari Batil pembunuh raja.
13: Cepat kejar dia. Itu dia lari keluar.
14: Awas, dia lari keluar. Tutup gerbang.
13: Jangan sampai dia keluar.
9: Pangalasan berusaha lari lebih cepat, tetapi para prajurit mengejarnya lebih gesit. Akhirnya, Pangalasan yang mulai kelelahan menemukan sudut gelap, sebuah lorong rahasia. Ia pun memasukinya. Sesaat para prajurit pengejarnya kehilangan jejak, tetapi akhirnya mengetahui kemana tersangka pembunuh itu berlari. Mereka pun masuk terowongan yang tembus semak-semak. Mereka terus mengejar dan melihat Pangalasan lari memasuki joglo kediaman Anusapati. Para prajurit pun lanjut mengejar. Namun sesampai di dalam joglo, mereka melihat Anusapati sudah membabi buta membacok-bacok si Pangalasan. Pangalasan tewas.
15: Mampus kamu! Ayo prajurit semua, cincang manusia hitni! Beraninya kau membunuh ayahku!
9: Meski sudah tewas, tetapi para prajurit itu meledakkan marahnya dengan mengganyang Pangalasan. Tubuh lelaki muda itu hancur, kepalanya pecah sampai tak berbentuk lagi.
16: Aku Tohjaya memohon, hidupkanlah ayahandaku, Kian Arok. Berapapun bayarannya, akan kubayar. Berapa batang emas, berapa genggam berlian, aku sanggup membayar.
15: Aku Anusapati juga sanggup membayar lebih banyak lagi. Jika kalian para tabib bisa menghidupkan ayahandaku, Kian Arok, Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi.
9: Tabib-tabib keraton tak bisa menolong Kian Arok. Mereka merunduk tak berdaya. Kian Dedes dan Kian Umang menangis dan beberapa kali tak sadarkan diri. Sedangkan anak-anak Kian Arok menangis, meratap, memegangi jenazah Kian Arok.
17: Demi Batara Ganesha, kami tidak sanggup. Tikaman keris tepat mengenai jantung Paduka. Pembunuhan yang kejam. Si pembunuh membacok jantungnya berkali-kali sehingga organ utama hancur. Dewa Batara Ganesha.
16: Siapa melakukan ini? Cincang dia!
15: Tenanglah adikku Tohjaya. Pembunuhnya tak lain si Pangalasan dari Batil. Entah kenapa dia membunuh Paduka Raja. Aku marah, tidak bisa menerima ini. Lalu ketika kulihat dia memasuki joglo kediamanku, aku menangkapnya dan membunuhnya. Sedangkan para prajurit mengganyangnya sampai hancur tubuhnya tidak berbentuk.
9: Menurut kitab Pararaton, Ken Arok, Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi, tewas ditusuk oleh Pangalasan dari Batil pada hari Wraspati Pon Wukulandep tahun Saka 1169 atau 10 Oktober tahun 1247 Masehi. Candi Pendarmaan Ken Arok atau Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi berada di Kagenengan, wilayah Kabupaten Malang. Selanjutnya, tahun Saka 1170 atau 1248 Masehi, Sang Anusapati naik tahta menjadi raja menggantikan Ken Arok, Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Namun, dalam pembunuhan Ken Arok, mulai tercium busuknya.
18: Tojaya anakku, keluarlah nak. Bangun. Jangan terus-menerus mengurung diri seperti ini. Duh anandaku, akhirnya kamu keluar kamar juga.
19: Ibunda Ken Umang, maafkan. Aku belum bisa menerima semua ini. Tewasnya mendiang ayah Anda Ken Arok sungguh mengerikan dan tidak pantas dialami oleh seorang raja besar yang berjasa membebaskan rakyat Tumapel dari penindasan Tunggul Ametung. Celakanya, kematian ayah Anda Ken Arok terjadi di dalam keraton. Inilah yang aku pikirkan, Ibunda.
18: Itulah anandaku. Seandainya Prabu Ken Arok tewas dalam peperangan, tentu lebih bisa aku terima kematiannya. Sebab begitulah dharma seorang kesatria. Mati dalam medan perang adalah mati yang terhormat. Tetapi ini, ayahandamu tewas di dalam keratonnya sendiri.
19: Duh, ayahanda Ken Arok. Meskipun ayahanda telah beraga batara dan beristirahat damai di swarga loka, tetapi datangilah aku anakmu, Trah Rajasa. Beritahulah aku, siapa yang menyerang dan membunuh ayahanda secara licik. Aku akan membalasnya. Aku bersumpah akan membunuh dalang dari pembunuhan ayahandaku Ken Arok. Aku bersumpah, Ibunda. Aku bersumpah.
18: Duh, anandaku, Tohjaya. Apa yang bisa ibu lakukan untukmu? Aku pun sedih dan marah. Tapi ibu tidak punya tenaga sepertimu, karena usiaku sudah senja. Tetapi seorang ibu mempunyai kesaktian doa. Aku akan puasa dan berdoa untukmu agar dalang pembunuhan keji itu dapat nanda ungkap dan dapat nanda balaskan kematian suamiku dan ayahandamu, Ken Arok.
19: Matur sembah suwun, Ibunda.

0: Prabu Sang Anusapati.
1: Siapa kau? Kenapa kau bisa memasuki kamarku? Ini kamar raja, bukan prajurit. Keluar kau!
0: Coba lihat baik-baik. Aku bukan prajuritmu. Aku juga bukan mantuo yang melihat pengalasan membunuh Ken Arok.
1: Jangan ganggu tidurku. Hei jelata hina, pergilah. Ini malam hari, bukan waktu untuk menghadapku.
0: Aku bukan rakyatmu yang mau menghadap. Lihat baik-baik wajahku, pakaianku. Aku dedemit tua.
1: Prajurit! Prajurit!
0: Jangan takut Paduka Raja Anusapati. Aku datang bukan untuk melukaimu. Aku datang untuk memberitahumu. Ajalmu sudah dekat.
1: Apa maksudmu?
0: Orang-orang sudah mencium busukmu. Kaulah dalang pembunuh Ken Arok. Mereka sekarang sedang mengincar kematianmu. Berhati-hatilah. Selamat beristirahat. Tidurlah kembali. Tetapi jangan terlalu lelap, agar Paduka Anusapati tidak terkubur, karena sudah mati terbunuh.
1: Kemana? Kemana sosok yang mengaku dedemit itu? Prajurit! Prajurit! Prajurit!
2: Sendiko, Prabu!
1: Apa kamu melihat ada orang masuk ke kamarku?
2: Oh, tidak ada, Prabu.
1: Tadi ada yang masuk ke kamarku. Dia perempuan tua.
2: Ngapunten, Prabu. Kami prajurit juga tidak melihat ada yang masuk ke kamar Paduka. Kami semua berjaga-jaga di depan pintu, Prabu.
1: Sampaikan perintahku. Besok, buat kolam yang dalam mengelilingi kamarku, agar tidak seorang pun bisa memasuki kamarku, kecuali melewati pintu masuk.
2: Sendiko, Prabu.
3: Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
5: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT. Kute, kutus-kutus herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Kendedes.

0: Siapa itu?
1: Gusti.
0: Oh, kau. Masuklah.
1: Hamba sudah melaksanakan tugas.
0: Apa yang kau dapatkan?
1: Memang Anusapati yang melakukannya.
0: Apa buktinya? Raka tiriku Anusapati dalam pembunuhan itu.
1: Keris Empu Gandring.
0: Keris Empu Gandring? Ibuku Ken Umang pernah bercerita soal keris Empu Gandring milik ayahandaku Ken Arok.
1: Seorang prajurit yang mengejar pengalasan dari arah lain melihat kejadian itu. Ketika pengalasan masuk kediaman Anusapati, ia menyerahkan keris yang berlumuran darah yang dibawanya itu pada Anusapati. Kemudian Anusapati menyembunyikannya, menyembunyikan keris itu. Dan selanjutnya, ia meminta pengalasan lari dari kediaman. Namun baru beberapa langkah pengalasan lari, Anusapati memanggil pengalasan dan membunuhnya.
0: Keris yang diserahkan pengalasan itu, keris Empu Gandring.
1: Prajurit itu mendengar pengalasan menyebut-nyebut keris Empu Gandring.
0: Bukti itu lemah.
1: Tapi Anusapati tidak pernah menunjukkan keris yang dipakai pengalasan membunuh ayahanda Paduka Ken Arok. Anusapati hanya mengatakan pengalasan pembunuhnya. Eman Duo juga tahu pengalasan pembunuhnya karena melihat kejadian pembunuhan itu. Para prajurit yang mengejar pengalasan juga tahu pengalasan pembunuhnya karena lari berlumuran darah. Tetapi keris yang dipakai membunuh Paduka Ken Arok tidak pernah ditunjukkan oleh Anusapati.
0: Aku ingat Raka Anusapati tidak pernah menunjukkan keris yang dipakai membunuh ayahanda Ken Arok. Sudah kuduga, dialah Raka Anusapati, dalang dari pembunuhan keji itu. Aku harus bisa membalasnya dengan darahnya dan kematiannya di tanganku.
1: Sabarlah, Gusti. Sabarlah, Gusti Tohjaya. Penjagaan terhadap Anusapati sangat ketat.
0: Sejak menghadiri penobatannya sebagai Raja Tumapel, aku tidak pernah menghadapnya. Entah kenapa, aku tidak ikhlas tahta itu jatuh ke tangannya. Sebab Anusapati adalah anak tiri ayahandaku. Anusapati bukan terah Sri Rajasa. Seharusnya tahta Raja Tumapel aku yang menerimanya. Buku Ken Umang memang bukan para Meswari. Tetapi aku anak pertama, darah daging ayahanda Ken Arok. Seharusnya aku menjadi raja, bukan Anusapati.
1: Gusti, Gusti Tohjaya, tampaknya Anusapati dalam ketakutan. Dibayang-bayangi adanya pembalasan.
0: Kenapa kamu tahu dia ketakutan?
1: Begini, Gusti. Gusti sudah lama tidak ke keraton. Sekarang bukan hanya penjagaan diperketat. Kemana-mana Raja Anusapati selalu dikawal dengan ketat. Bahkan kamar tidurnya juga dibentengi oleh kolam air yang dalam, sehingga penyusup tidak bisa memasuki kamar raja kecuali melalui pintu masuk. Itu pun dijaga oleh puluhan prajurit. Hamba juga mendengar Raja Anusapati tidak pernah melakukan kunjungan kerja melihat keadaan rakyat Tumapel sebagaimana dulu dilakukan oleh Paduka Ken Arok.

Penonton FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, Sanga-sanga Sing adalah Wan Edward, Maya, and Vika, Cikulina, Stereo Love untuk Anda malam hari ini, Foxian. Dan sebelum kita weekend, langsung aja kita masuk di live call sekarang juga. Let's go. It's open the request line. Silvania is back and this is live call sesi terakhir Foxian

sebelum weekend, yuk langsung aja untuk Anda yang mau dengerin suaranya gitu ya. Yang mau kirim salam sebelum weekend ya secara live, langsung aja di nomor 087-8784x102. Dan Foxian boleh juga ya, masih ada waktu untuk request lagu favorit Anda di nomor yang sama 087-8784x102 Foxian. Oh iya, sekaligus ya Foxian yang kemarin itu udah sempet ya pengen banget katanya gabungan jadi resellernya Sanga-Sanga. Atau mungkin Anda pengen gabungan jadi mitranya Sanga-Sanga Foxian. Gampang banget, nanti Foxian bisa langsung hubungi aja admin kami. Nah, siapa tahu di tahun 2026 ini Anda bisa dapat cuan banyak dari bergabungnya menjadi Sanga-Sian. Ini dia nomor adminnya 081-993-101-02. Halo, selamat malam. Wow, Foxian. Terputus nih gara-gara apa ya tadi? Mungkin sinyalnya kurang bagus gitu, Foxian ya. Aman gak apa-apa deh ya. Dan untuk Anda, Foxian, yang baru aja bergabung, masih ada waktu yuk. Sekarang juga untuk ikutan live call di nomor WhatsApp 087-8784x102. Oke, ini dia. Selamat malam. Terputus kembali Foxian ya. Gak apa-apa Foxian, walaupun malam hari ini Anda belum sempat untuk ikutan live call sama Yuni, nanti ketemu lagi tetap ya. Seperti biasa dari hari Senin sampai hari Jumat lagi, langsung deh hempaskan ikutan live call. Asik banget ya. Yang masih keputus-putus Foxian gak apa-apa ya, sambungannya terputus. Yang penting hati kita dan jiwa kita, aduh jiwa kali ya, tidak akan pernah putus silaturahmi kita.

FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat sing Adelawan Fox, yang gak kerasa banget sudah 3 jam ini Silvania menemani Anda di Fox Cice dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 9 malam ini Foxian. Wow. Yuni ucapkan terima kasih banget ya Foxian sudah nemenin dan setia banget sama Yuni Silvania malam hari ini. Yuni juga mohon maaf banget jika ada salah-salah kata. Namanya juga manusia biasa Foxian yang tidak luput dari kesalahan. Jika mungkin ada yang belum sempat keputar lagunya, nanti bisa ikutan bersama Randy Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. Sudah ready di sini Randy Faisal. Wow. Suaranya udah kedengeran banget ya Foxian ya. Kalau gitu langsung aja Yuni pamitan dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Pamit undur diri. Ingat besok weekend Foxian ya. Happy weekend. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Upgrade your game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing Adelawan. Bye, happy weekend.

0: ada lawan.
1: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
2: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
1: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Refresh your day on rest and relax songs.
4: Upgrade your game with Wanota FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Hello Foxian, kawasan Kota Denpasar dan juga kota-kota sekitarnya. Ready Faisal hadir di Rest and Relax sampai jam 11 malam nanti. Stay tuned.

Monoto FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat asing adalah One. Selamat malam Foxian, kembali hadir pastinya ya. Rest and relax, dan Randy akan selalu menemani Anda di rest and relax dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung nih Foxian, bisa langsung aja melalui Facebooknya di Fox Radio Bali, ataupun juga Instagramnya 102FM Fox Radio Bali. Juga bisa melalui WhatsAppnya di 087-8784x102. Nah, untuk Anda Foxian juga yang pengen yang simple-simple gitu ya, kalau dengerin Fox, boleh langsung aja download aplikasinya di App Store ataupun juga Play Store. Ada Fox Radio. Ini cara gampang, cara simple, cara mudah untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Gimana? Malam hari ini pengen dengerin lagu yang mana nih Foxian? Yuk langsung aja gabungan, bisa melalui Facebook, WhatsApp, ataupun juga di Instagramnya juga boleh ya Foxian ya.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
0: Rest your body with this melody. Rest

Rock said with it must have been love. Masih di 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, yuk. Yang mau gabungan boleh banget langsung aja. Rindu tungguin di Facebook ya di Fox Radio Bali ataupun juga WhatsAppnya di 087 87 84 kali 102. Sebelum itu Foxian, Rindu memberikan informasi dulu deh. Ini yang biasanya ke Pasar Senggol yang ada di Tabanan gitu ya. Yang sudah biasa banget kalau misalnya dari dulu ya, kalau Pasar Senggol ini adanya di Jalan Gajah Mada, di sepanjang Jalan Gajah Mada. Nah, ini nanti nih Foxian nih di tahun 2026 nanti akan berubah nih, merubah wajah Kota Tabanan yang bakal berubah total gitu Foxian ya. Di tahun 2026 nanti ini ya, startnya dimulai dari sekarang nih, Pasar Senggol yang selama ini menguasai Jalan Gajah Mada resmi akan dipindahkan ke terminal persiapan. Bukan sekedar relokasi, Pemkab Tabanan juga menyiapkan penataan besar-besaran di dua titik strategis ini. Itu ada pembangunan mulai dilakukan di awal Juni nanti nih Foxiannya di tahun 2026 ini. Tujuannya jelas, kota lebih tertib, bersih dan juga makin estetik pastinya. Wah, luar biasa ya. Siap-siap nih lihat Tabanan yang dengan wajah barunya, karena memang ya kalau Tabanan kalau misalnya dari Jawa gitu ya ke Denpasar gitu, ke Bali gitu ya, atau ke jantung kotanya ke Kuta gitu, pasti ngelewatinnya kan lewatinnya di Tabanan kan pastinya Foxiannya. Jadi pastinya kalau misalnya Tabanan ini sudah berubah menjadi lebih keren lagi, lebih bersih dan juga estetik, pastinya mereka bakalan bisa jadi gitu ya akan mampir juga nih di Tabanan, iya gak sih? Wah, gimana nih? Udah gak sabar apa gimana nih untuk melihat wajah baru dari Kota Tabanan itu sendiri? Dan informasi ini langsung dikutip dari nusabali_.com.

One FM Voxer di Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Selamat malam Voxian. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung. Yang dari Facebook dulu aja deh kalau gitu ya. Yuk, untuk Anda yang ingin bergabung masih ready tunggu sampai jam 11 malam nanti di Voxian ya. Dari Facebook boleh, ataupun juga melalui WhatsApp juga boleh banget di Voxian ya. Dari Facebook sudah ada Madara Saputra dari Desa Tumarga Tabanan ikutan hadir malam hari ini. Ada Tut Linong, selamat malam dari Karangasem Sidemare, nih hadir ya. Ada Wayang Sugita, halo selamat malam Kang Randy Faisal. Kalau dipanggil Kang ini kayak ada ingatan zaman-zaman dulu gitu ya. Apa itu? Nggak boleh ya, rahasia. Ada Eka Mulyarta juga dari Padang Sambian ikutan hadir malam hari ini. Juga ada Dwi Cahyanto, selamat malam dari Gianyar. Lagunya Lucifer yang judulnya House for Sale. Oke, nanti ditunggu ya. Kalau ada nanti Randy pasti putarin ya. Karena di Rest and Relax ini lagunya lagu-lagu terbatas ya. Dari Komeng Sporty juga dari Simbang Kaja hadir. Beli Randy semangat semangat malam. Terima kasih. Ada dari Medan juga Tumiang Virgo, selamat malam ya. Oke, Boxian. Nah, untuk Anda yang kayak Randy suka banget yang namanya diskon-diskon, potongan harga, terus misalnya mendapatkan free gitu ya, promo-promo, nih cocok banget nih untuk Anda di Voxian ya. Nah, untuk Anda yang mau dapetin promo periode spesial nih tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2026, silakan datang ke Kimia Farma terdekat di tempat Anda. Karena dengan membeli 3 minyak balur klasik, terus juga membeli 2 minyak balur ultimate ya, ataupun juga membeli 1 botol minyak tanamilah tanamu klasik atau ultimate, ini juga akan mendapatkan free natural cream. Tuh, masing-masing tadi ya, bisa langsung dapat free natural cream. Yuk, kapan lagi gitu ya natural cream dapatnya free gitu kan. Nah, langsung aja nih Boxian, nggak perlu bingung lagi. Pokoknya langsung aja datang ke Kimia Farma terdekat di tempat Anda. Karena nggak perlu bingung lagi mau cari produk sangat-sangat di mana, karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Pastinya produk sangat-sangat asli dari cengkan Babe Babang Pranoto ya. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 90.

0: 98.8 Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
3: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
1: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
7: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
6: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
8: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
6: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
9: Rest your body with this melody. Rest

Menurut FM Fox Radio Bali Simply the best station sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, kita menuju ke segmen yang pertama di malam hari ini di Rest and Relax pastinya Foxian ya. Dan malam hari ini nih pernah gak sih Foxian ya? Ada hari di mana semuanya terasa salah pokoknya ya. Bangun kesiangan, kopinya tumpah, chatnya gak dibales, kerjaan berantakan. Terus lalu malamnya itu cuma bisa duduk diam sambil mikir, hari ini kok berat banget gitu ya. Pernah gak sih Foxian ngerasain kayak gitu? Nah, lagu dari Bad Day dari Daniel Powter ini sepertinya teman duduk di sebelah kita saat momen itu datang nih Foxian. Lagu ini bukan tentang patah hati ya. Patah hati yang besar atau tragedi dramatis, bukan. Justru kekuatannya ada di hal sederhana. Mengakui kalau manusia memang kadang capek, kadang kecewa, kadang kehilangan semangat juga. Itu wajar ya. Di bagian lirik Daniel menggambarkan nih seorang yang biasanya kuat dan juga penuh senyum tapi hari itu topengnya runtuh. You had a bad day. Kalimat yang sederhana banget tapi terasa hangat karena tidak menghakimi. Bukan kamu kurang bersyukur tapi kamu harus semangat. Cuma pengakuan kecil, ya udah deh hari ini memang buruk gitu ya, gak apa-apa. Dan justru disitulah lagu ini terasa menenangkan. Kalau dibayangkan dalam suasana di radio gitu ya, malam gitu ya. Lagu ini cocok banget nih didengerin di jam-jam rest and relax gini ya. Jalanan mulai sepi, terus juga lampu kotanya juga memantul kendaraan-kendaraan gitu ya sambil dengerin lagu ini. Ini cocok banget deh pokoknya ya. Ini siapa nih yang hari ini seharian tadi tuh kayaknya salah terus ya. Kayaknya cocok nih lagunya buat Anda merenungi malam hari ini ya. Barengan Randy pasnya di sini di Rest and Relax. Yuk langsung aja di Sound of Dream kali ini ada Bad Day dari Daniel Powter.

Monota FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat asing adalah Wan. Lagu tadi dari Westlife ya, I Lay My Love On You, mengantarkan kita 3 menit meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini Foxian ya. Itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jaman lagi. Yuk, untuk anda ini bergabung boleh langsung aja melalui Facebooknya di Fox Radio Bali, ataupun juga bisa melalui WhatsAppnya di 087-8784x102. Jadi silakan yang pengen gabungan boleh langsung aja di Foxian ya. Masih Randy tunggu nih, masih sekitar 1 jaman lagi, jadi tenang aja, Randy masih menunggu anda ya pastinya Foxian. Oke, informasi dulu untuk anda nih Foxian ya. Nih, siapa sih yang nggak tahu yang namanya Cocomelon ya? Walaupun kadang ini kita punya ponakan gitu ya, pastinya suka banget sama kalau misalnya kita muterin si Cocomelon ini. Nah, ini nih, Randy kutip langsung dari catatan film nih Foxian ya. Cocomelon The Movie ini resmi diumumkan. Film animasi diproduksi oleh DreamWorks Animation bersama Moonbug ya Entertainment dan juga dijadwalkan tayang di bioskop 19 Februari 2026. Yang bikin makin menarik ya, voice cast-nya itu bukan sembarangan. Ada Seza, ada Nicholas Hoult, ada Ike Brinholt, terus juga ada Sarah Silverman. Wow, ini luar biasa nih ya, penyanyi-penyanyi semua nih, yang pastinya mengisi suara karakter-karakter baru di sana. Filmnya akan mengikuti petualangan JJ dan juga teman-temannya di layar lebar untuk pertama kalinya. Wah, ini yang punya anak nih pasti happy banget nih, yang biasanya kalau sambil makan dengerinnya Cocomelon gitu ya. Dibuatkan film nih, luar biasa. Tunggu nanti ya, tahun 2027. Tahun depan, tapi bentar lagi loh ini ya, 19 Februari soalnya ya, di awal tahun banget nih. Jadi ya gak sabar nanti, tunggu dulu ya. Nanti akan ada nih Cocomelon versi layar lebarnya. Wah, siapa nih yang suka juga nih? Gak cuma ponakannya, tapi dirinya juga suka nih. Fokusnya juga suka nih sama Cocomelon. Suka gak sih?

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Wanoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Selamat bergabung ya yang sudah hadir di Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga di WhatsAppnya di 087878x102. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook. Tadi ada beberapa yang sudah Randy sapa-sapa. Dari Facebook ada Cok Gus Permana, selamat malam Karani dari Sukawati hadir, terus juga ada Wayan Puspasari. Salam selamat malam Kakak Randy dari Budaga Kelungkung hadir ya Kak Randy ya. Oke, siap. Selamat malam juga yang sudah bergabung di WhatsApp ada Ibu Lasri. Selamat malam Ibu Lasri dari Abian Semal ya. Oke, tadi lagunya Ibu Lasri udah Randy puterin ya. Pokoknya terima kasih banyak sudah stay tune terus. Oke. Lanjut lagi ada Manedra Saputra, terus juga ada Igede Pasek Sugiana dari mana-mana ikutan hadir malam hari ini. Mbok Rai Sukerti, selamat malam Mbok Rai. Dari Kerobokan stay tune terus. Ada dari siapa lagi ini? Ya, siapa itu tidak ada namanya ya. M. Nahdi, selamat malam ya. Tadi lagunya sudah Randy puterin juga. Terima kasih. Terus ada Cak Mois dari Pogading juga ikutan hadir ya. Lara Hati juga nanti sudah Randy puterin juga lagunya. Selamat malam juga dari Wayang Segita nih ya. Selamat berpartisipasi dan juga mencari rezeki seluruh pendengar Fox Radio dimanapun berada untuk Abang Redinya. Terima kasih. Terima kasih juga ya. Tetap stay tune terus loh setiap hari loh. Luar biasa. Ada Evrita Puspa Dewi. Selamat malam. Unbreak My Heart-nya nanti ditunggu aja. Pasti Randy puterin ya. Selamat malam pokoknya semuanya. Randy masih menunggu Anda karena masih ada waktu sampai nanti jam 11 malam. Oke, Boksian, pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Babakan, Kabupaten Gianyar, Bali. Kini dengan bangga mengumumkan sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate, produk dengan racikan lebih ultimate. Patut diwaspadai juga nih, Boksian, ya, produk-produk yang beredar di sana yang palsu gitu ya. Karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat, dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resminya, konsumen bisa langsung aja kunjungi platform resminya di Instagram di @sangasanga_bali ataupun juga di websitenya di www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga sing ade lawan.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin mah saya ge, atau hen boge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge boge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten deket cag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Moge, Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jeng uleng tuni makelo saja nulia Niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara Niki. Niki, gelah mau ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden memolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane.

Rp5.000. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order.

0: 102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Refresh your day on Rad.

Toni Braxton, Unbreak My Heart ya. Sudah mengantarkan kita 40 menit ya meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini. Dan kita lanjut di segmen selanjutnya nih Foxian. Ada Bedtime Stories. Bedtime Stories kali ini Randy kutip langsung dari Indo_Psikologi. Ini ada momen kakak kelas sambut adik kelas yang datang dengan hangat dan juga bantu mengecek lagi kerapiannya seperti apa ya. Nah ini ada video yang memperlihatkan momen ketika kakak kelas di sebuah SD gitu ya, di daerah Bandung, berbaris untuk menyapa adik kelasnya yang baru saja datang. Mereka menyapa setiap adik kelas dengan hangat. Tidak hanya itu, para kakak kelas juga membantu memeriksa kerapian seragam, memberi arahan untuk siswa yang bingung mungkin ya, hingga memberi semangat sebelum adik kelasnya memulai pelajaran. Dan aksi dari kakak kelas ini pun menuai banyak respon positif di netizen pastinya ya, dan tak sedikit yang merasa adem melihatnya. Wah, seru banget ya. Ini nih kayak gini nih. Jadi ini nih bagus banget dilakukan di sekolah-sekolah. Karena ini juga akhirnya akan mengurangi yang namanya bullying. Karena bullying itu serem banget loh, Foxian. Apalagi kalau dimulainya dari ranah SD itu yang paling, ya sekolah paling dasar ya. Itu serem banget, efeknya bisa sampai nanti ke depannya ya. Jadi hal-hal kayak gini patut dicontoh nih, Foxian. Supaya keagrapan dari adik kelas ke kakak kelasnya itu terjalin gitu ya. Benar gak sih? Suka gak sih Foxian kalau tahu yang sekolahnya memberikan kesempatan ya, memberikan edukasi juga pastinya untuk selalu menghormati satu sama lain. Wah, seru nih.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Untuk Fbox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Halo Fbox, ya, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini ya, di Facebook juga di WhatsApp, pokoknya di semuanya terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti hari Senin nih Foxian ya, karena Rest and Relax akan selalu hadir menemani malam Anda dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi kita ketemu lagi nanti di hari Senin ya. Dan terima kasih banyak pokoknya semuanya yang ikutan bergabung malam hari ini, udah stay tune sampai malam hari ini, sampai sekarang ya, terima kasih banyak. Dan akhirnya dari kawasan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Reddy Faisal pamit undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. See you Foxian, bye-bye. Selamat malam, selamat beristirahat. Happy weekend.

gitu-gitu berarti aku ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Morning Foxian hari ini di hari weekend ya, ditemenin sama Widya. Dan di area Gatsu dan pasar ini kayaknya hujan, jadi jangan bersedih hati, kita tetap bersukaria gitu ya bareng Fox Radio Bali. Jadi yang ada di jalan hati-hati, jangan lupa pakai mantel dan sedia payung sebelum hujan. Temenin juga sama Nindi, buktikan spesial untuk Anda biar makin semangat lagi di hari weekendnya. Hari ini Widya bakal temenin sampai jam 10 pagi, tentunya cuma di Fox Weekend Show, show. Jadi Foxian bisa gabungan juga nih, langsung aja ke WhatsAppnya Fox Radio Bali di 087-8784x102, atau bisa juga nih di sosial media Fox Radio Bali di Facebook, Fox Radio Bali, Instagram, 102 FM Fox Radio Bali. Dan jangan lupa juga untuk di aplikasi gabungan juga di Fox Radio. Bisa download di App Store ataupun di Play Store, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kita bakal seru-seruan bareng, walaupun ya ditemani dengan rintik-rintik hujan, tapi ini gak menutup semangat kita untuk terus beraktivitas di hari weekend. Biar makin semangat, biar makin seru lagi, jangan lupa untuk requestin lagu favorit yang pasti bakal langsung Widya putarin spesial untuk Anda.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Hmm, kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
6: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

kembali Simply the Best Station Sanga-sanga Sing adalah One Fox Weekend Show. Balik lagi sampai nanti di jam 10 pagi bakal nemenin Foxian ya, kapanpun, dimanapun, yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, atau yang lagi santai-santai, atau bahkan di weekend masih bekerja. Tenang, Anda tidak sendiri karena ada Widya yang menemani di sini juga, yang pastinya bakal nemenin Foxian ya, biar weekendnya itu semakin berwarna dan juga makin semangat lagi. Yes, sekarang sudah sarapan atau masih masak-masak untuk sarapan? Kalau misalnya nih Foxian sedang akan memulai sarapan, nikmatilah sarapannya Foxian. Kenapa? Karena kan kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu beberapa bulan lagi atau tahun depan Foxian nggak sarapannya tuh di Bali tapi di Mekah, apalagi yang punya rencana untuk umroh. Nah, sekarang ada kabar gembira dan pastinya Foxian juga udah pada tahu ya, karena Foxian bisa banget dapat reward umroh bareng Sanga-sanga dan dibiayai oleh Sanga-sanga juga. Nah, caranya juga gampang banget Foxian, jadi pantengin aja terus. Ini hanya berlaku sampai tanggal 1 Desember 2026 aja ya. Dan untuk bisa dapetin kesempatan reward umroh bareng Sanga-sanga, Foxian bisa banget untuk mengumpulkan amplop. Jadi dalam amplopnya silahkan untuk diisi 9 kotak packaging minyak Sanga-sanga regular varian balur, Tanamilah Tanahmu klasik, dan juga ultimate ukuran 100 ml. Dan wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya dipastikan di atas tahun 2024. Dan jangan lupa juga untuk lampirkan fotokopi KTP, kemudian juga nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkapnya juga, dan kategori peserta, bisa karyawan, konsumen, ataupun sangasian. Jangan lupa dituliskan di amplopnya. Kalau misalnya udah kekumpul nih, yang masing-masing amplopnya itu berisi 9 kotak packaging minyak Sanga-sanga, yang udah digunting jadi 2 bagian ya, Foxian bisa banget langsung kirim ke Fox Radio Bali atau bisa juga ke pabrik Sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Gianyar Bali. Jadi ngirimnya jangan nanggung-nanggung. Kalau misalnya nih Foxian udah mengumpulkan 1, 2, 3, boleh sekalian dikirim ya untuk bisa semakin besar dapat peluang menang reward umroh bareng Sanga-sanga ini. Dan jangan lupa untuk dikirim segera kalau misalnya Foxian memang pengguna Sanga-sanga gitu ya. Packagingnya jangan dibuang, jadi dikumpulin sebanyak-banyaknya. Bila perlu gitu ya, satu keluarga dikumpulin dalam satu amplop supaya nanti siapa tahu yang dikirim namanya itu bisa jadi pemenang, bisa jadi orang yang beruntung juga untuk dapat reward umroh bareng Sanga-sanga. Semoga ya Foxian adalah salah satu yang beruntung.

0: Fox Radio.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Lagane pasti ngangge parfum anyar nggih. Ci.
5: Kan beli Nikit yang nganggen produk Sanga-sanga mantan Sanit Travel Size.
6: Mih, jaga dia yang mie ini mbok. Len gati nih. Jek seger nih, bonin seger.
5: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija.
6: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
5: Tan beli, ulung dasar 5 ke mantan niki. Tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
6: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Dijeneng hidang beli mo. Coba info malu.
5: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. Fox Radio.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, ditemenin sama Widya di Fox Weekend Show, show sampai nanti di jam 10 pagi. Arti sahabat dari Niji, semoga bisa membakar semangat ya Foxian pagi hari ini. Dan kita mau ngebahas satu kasus gitu ya Foxian ya, yang mungkin banyak banget yang menyayangkan, di mana kasus Nadiem Makarim. Dan ternyata gak cuman rame diperbincangkan di dalam negeri aja, tapi kabarnya mulai mendapat sorotan dari media internasional juga, di mana sejumlah media asing termasuk Reuters dan juga The New York Times gitu ya, disebut ikut menyoroti perkembangan kasus ini dan memicu perhatian publik global juga Foxian. Di mana kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret Nadiem Makarim ini jadi perhatian media asing, di mana melaporkan juga jaksa menuntut mantan Mendikbud tersebut dengan hukuman 18 tahun penjara terkait proyek pengadaan laptop sekolah senilai ratusan juta dolar saat pandemi. Dan jaksa menilai kebijakan itu menyebabkan kerugian negara besar dan diduga menguntungkan pihak tertentu melalui sistem yang disebut mengarah pada penggunaan Chrome OS secara eksklusif. Dan sorotan global juga makin ramai setelah sejumlah media asing, termasuk salah satunya The New York Times, untuk ikut membahas kasus ini sebagai isu besar yang menyita perhatian publik Indonesia. Di media sosial, perdebatan juga memanas, mulai dari besarnya tuntutan hukum, dugaan kriminalisasi, dan dampaknya terhadap iklim investasi dan dunia teknologi di Indonesia. Menurut Foxin gimana?

Talks Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan Watermelon Sugar, Harry Styles spesial untuk Anda Foxian. Sekarang Widya mau sapa-sapa dulu untuk yang sudah bergabung pagi hari ini. Semoga paginya itu semakin manis ya, seperti semangka. Semangat kakak. Ini ada Chamboys yang gabungan. Tadi request lagu ya Chris Patih. Widya cari dulu di playlist. Kalau cocok kita bakal putarin ya buat Chamboys di Poh Gading. Terus ada juga katanya semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya, amin. Astungkara. Terus ada juga Made Hendra Saputra yang gabungan, katanya dari Desa Tua Marga Tabanan yang hadir juga, katanya lagi ngeteh nih pagi-pagi. Asik banget ya. Terus ada Kayanan juga yang gabungan, katanya gimana kabarnya kak? Baik-baik banget, ketemunya weekend aja ya, semoga lancar aktivitasnya walaupun cuaca di sana nggak secerah di sini. Wow, di sini hujan lebat. Dan di sana daerah mana kak, boleh kasih tahu juga? Ternyata cerah ya Foxian. Terus ada Pacakra juga yang gabungan.

hal-hal yang perlu untuk bepergian gitu ya, fokusian ya, mending di rumah aja dulu. Kalau misalnya mau cari yang hangat-hangat, ngeteh boleh, ngopi boleh, atau sarapan gitu ya, atau mau layah-layah aja, bisa banget. Jadi ditemenin pastinya dengan lagu-lagu asik cuma di Fox Radio Bali. Ada Andel juga yang gabungan, mau request apa boleh langsung kasih tahu yuk, karena kita bakal puterin langsung dan juga kita bakal nemenin sampai jam 10 pagi. Jadi stay tune terus di sini.